Oke, pendengar, kembali bersama program Satu Serwi disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. 20 menit sudah beranjak dari pukul 10. Ya, kita sudah sampai di siang hari. Ya, pastinya masih terus menemani kebersamaan Anda. Selepas tadi, kita sudah simak, kita ikuti bersama baik dari subuh hingga pagi. Laga tanding edisi Jumat 3 Juli 2026, Piala Dunia 2026. Spanyol melawan Austria dan dilanjutkan dengan Portugal melawan Kroasia yang baru saja usai di laga tanding edisi Jumat 3 Juli 2026 dalam acara Piala Dunia 2026. Dan kita jelang juga ya, pukul 10 mendatang waktu Indonesia Barat, pukul 12.00 waktu Indonesia Timur, di mana laga tanding Piala Dunia 2026 Swiss dan Aljazair. Ya, dan kita nantikan nanti di pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, Anda masih bersama program Satu RRI Serui, dan sesaat lagi kita juga akan hadirkan program acara selanjutnya bersama program Satu Serui yang disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Kami juga punya upgrade informasi siang ini. Telah dilaksanakannya kegiatan Harmoni Budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang tengah berlangsung saat ini dilaksanakan di Taman Serui. Ya, diselenggarakan di Taman Serui ya, acaranya Harmoni Budaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, bagi Anda pendengar warga masyarakat Kota Serui yang ingin melihat secara langsung seperti apa kegiatan dimaksud yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, Harmoni Budaya dan Pariwisata, bahkan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen. Nah, berbagai pertunjukan bakal Anda jumpai di sana, seperti atraksi budaya, daerah objek wisata dalam bentuk pameran, dan juga produk-produk lokal khas Yapen yang akan ditampilkan dalam acara Harmoni Budaya, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen. Nah, saat ini sedang dilaksanakan di Taman Serui ya, yang bertempat di sekitar perkantoran Serui Sanda. Oke, dan pendengar, kita jelang program acara Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban karena
2: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Oke, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura Pedigar. Anda masih bersama program 1 RRI. Kita jumpa lagi ya di edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 pukul 10:33 waktu Indonesia Timur. Kembali program acara Halo RRI menyapa Anda pendengar, dan untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi, menyampaikan seperti apa keluhan, aspirasi, ya keluhan ataupun ya keluhan di seputar wilayah Anda, silakan Anda berpartisipasi bersama kami di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini 3 Juli 2026. Saya Hansu Mansai bakal menemani kebersamaan Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Dan di program acara Halo RRI kali ini, bagi Anda yang punya aspirasi, keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan juga informasi seputar layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama pihak terkait sekaligus mencari solusi yang konstruktif demi kemajuan bagi daerah kita. Nah, mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat. Suara Anda menjadi solusi bersama.
1: Santai kawan, selama mentari ada.
0: Ya, pendengar, sebagai informasi juga buat Anda, pendengar warga masyarakat Kota Seru di mana saja berada, dan saat ini tengah dilaksanakan kegiatan Harmoni Budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kreatif dan Ekonomi tengah menyelenggarakan kegiatan Harmoni Budaya yang diselenggarakan di Taman Serui. Berlangsung mulai dari jam 9 tadi hingga nanti sore di pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Datang dan hadir, saksikan berbagai pertunjukan seperti atraksi budaya, ada juga daerah objek wisata dan juga produk-produk lokal khas Yapen yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Harmoni Budaya, Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen yang diselenggarakan di Taman Serui. Ya, berikan warga masyarakat Kota Serui, bagi Anda yang masih terus stay di Radio Monitor dimanapun Anda berada, kami terus menyapa Anda, selamat siang ya, selamat beraktivitas untuk semua pendengar setia RRI Serui. Dan kali ini tentunya di program acara Halo RRI, bagi Anda pendengar yang punya aspirasi ataupun keluhan atau juga masukan, baik itu terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya suara Anda didengar. Baik itu melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan dan juga informasi seputar layanan publik secara langsung untuk dibahas bersama, baik bersama pihak-pihak terkait sekaligus mencari solusi yang konstruktif demi kemajuan bagi daerah kita. Mari berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan dari seluruh masyarakat. Suara Anda menjadi solusi kita bersama.

0: saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Ya, halo, sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi di 32999. Iya. Untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi, silakan bergabung bersama kami di program acara Halo RRI di Bypon 0983329999. Halo. Halo RRI.
2: Halo. Halo RRI.
1: Iya, selamat siang Bapak, selamat siang.
2: Iya. Dengan Pak Otis di bawah kaki gunung ke Joni.
1: Oke, Pak Otis silakan.
2: Ya, ya, selamat siang bagi Bung Hans Mansai yang melaksanakan tugas di hari ini. Semoga sehat-sehat hingga akhir tugasnya.
1: Amin.
2: Ya, Pak Otis langsung masuk menyangkut pelantikan kemarin. Ya, selamat dan sukses atas pelantikan pejabat-pejabat eselon 3 dan pelantikan sekda-da. Sekretaris Daerah Kabupaten Yapen. Semoga amanah yang dipercayakan dapat dijalankan dengan dedikasi, penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah serta pelayanan yang baik bagi masyarakat. Menyangkut pelantikan yang dilakukan dalam lingkungan birokrasi, apakah sudah melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku dalam pemerintahan sesuai seleksi yang dilakukan oleh Paper Jakat? Mengangkat dan menempatkan seseorang harus melihat rekam jejaknya dan sesuai dengan disiplin ilmunya. Jangan pelantikan eselon 3 dan pelantikan sekda, jangan sampai ada unsur politik, ada unsur keluarga, dan ada unsur campur tangan tim sukses. Hal ini yang ditakutkan. Pedas-pedas cabet rawit untuk bumbu soto babat. Kalau niat mencari duit, baiknya tak usah jadi pejabat. Karena Kabupaten Yapen membutuhkan suatu perubahan dalam lingkungan birokrasi yang tertata menuju dalam pelayanan pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Bukan mengejar jabatan dalam membangun kekuasaan untuk menciptakan pemerintahan balas dendam. Lihat balon anak bertepuk ketika makan minta kerupuk. Kursi pejabat memang empuk, kerja sedikit gajinya numpuk. Selamat siang Pak Otis Rangkutu dulu.
1: Oke, Pak Otis, terima kasih sudah bergabung di program acara Halo RRI. Sekalian ya mengucapkan selamat bagi para pemimpin atau pejabat kita yang baru saja dilantik kemarin. Dan juga sedikit kritikan ya, semoga direspon dan dijawab dengan cepat buat Pak Otis pada siang hari ini. Dan di belakang Pak Otis 3293 kali masih kami buka jalur telepon untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami dalam program acara Halo RRI di 32999.
0: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Agi Brigger masih punya aspirasi atau keluhan atau masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya Anda bersuara ya. Dan melalui program Halo RRI, masyarakat dapat menyampaikan berbagai persoalan juga informasi seputar layanan publik secara langsung dan bakal dibahas bersama oleh pihak-pihak terkait. Sekaligus mencari solusi yang konstruktif demi kemajuan daerah. Nah, Brigger, marilah berpartisipasi aktif karena pembangunan daerah sangat membutuhkan keterlibatan seluruh warga masyarakat. Suara Anda bakal menjadi solusi kita bersama. Datang harapan. Ya, halo. Selamat siang, halo RRI.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya.
1: Ini dan Bapak Aninam di Anotauri.
0: Bapak silakan, Bapak Aninam.
1: Apa yang tadi Bapak Idurang Kutu dia bicara itu memang betul. Kalau kita di Kelurahan Anotaurein sudah mulai dari kampung ini, kalau Anotaurein dibuka sampai kelurahan ini, belum ada yang jadi dari perempuan. Kalau untuk saya minta ada perempuan satu yang jadi lurah. Sebab kalau laki-laki, kampung ini tinggal begitu saja. Suruh bikin RT, RW, tidak jadi juga. Jadi itu yang kami minta kepada pemerintah, supaya pemerintah pikir baik-baik. Kalau di kelurahan ini kami keras untuk coba kasih perempuan satu. Itu saja.
0: Oke. Itu saja, Bapak?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih buat Pak Aninam di Anotrain dan aspirasi ya menjadi keluhan atau masukan juga menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bapak Otis tadi. Dan di belakang Pak Aninam juga Pak Otis 3293 kali masih di program acara Halo RRI siang ini. Punya aspirasi, keluhan ataupun masukan terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, saatnya Anda bersuara. Dan mari berpartisipasi aktif ya, karena pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan bagi kita semua. Seluruh suara Anda, warga masyarakat, bakal menjadi solusi kita bersama.
2: Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perumda Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban karena
2: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32 999, atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 90 91 67 61. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Oke pendengar, bersama Prosatu RRI Serui, makasih banyak ya atas kebersamaan Anda. Dan tak terasa kita sudah hampir berada di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan sebelum kita undur pamit dari ruang acara Halo RRI untuk edisi hari ini, kami ucapkan terima kasih ya atas kebersamaan dan partisipasi dari kedua Bapak terkasih, Bapak Aninam di Anotrey, juga Bapak Pak Otis yang sudah bergabung dalam program acara Halo RRI untuk edisi hari ini di 3 Juli 2026. Ya berikir, dan akhirnya saya hantar undur pamit. Selamat siang untuk Anda dan selamat beraktivitas di setiap aktivitas atau rutinitas Anda masing-masing.

Pendengar, Papua umumnya terdiri dari beragam suku bahasa dan tradisi adat yang berbeda. Khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 7 suku dengan tradisi dan budaya yang berbeda dan beragam pakaian tradisional. Berbicara tentang pakaian tradisional di Papua, yang sangat familiar diketahui mungkin saja cawat dan koteka. Padahal, pakaian tradisional dari wilayah timur Indonesia, yaitu Papua, tidak hanya cawat dan koteka. Untuk itu, Fitur Budaya saat ini ingin mengenalkan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari suku Ambai, Kabupaten

Pendengar, Sereu dalam bahasa suku Ambayu adalah manik-manik lebar. Bagi sebagian orang, mungkin saja beranggapan manik-manik lebar adalah sebuah pajangan dinding tanpa makna. Tapi jangan salah, manik-manik lebar atau sereu bagi suku Ambayu merupakan pakaian tradisional yang syarat dengan makna. Pendengar Fikir Budaya, sereu bagi suku Ambayu memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Seperti menukar sereu dengan piring porselen, alat yang terbuat dari logam seperti parang, dan kalung perunggu. Sereu menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, sereu sebagai benda budaya yang mempererat hubungan kekeluargaan antar suku, seperti suku Biak, suku Wondama, dan suku Mamberamo.

Pendengar, sreu adalah busana untuk perempuan suku Ambai berupa rok yang terbuat dari manik-manik yang berasal dari biji rumput dan dari pohon patibu. Seperti apa proses pembuatan sreu berbahan manik-manik? Berikut wawancara Hans Mansai bersama Ibu Nala Indiri, pelaku usaha sreu.

0: Oke, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nela Imbiri sebagai pengrajin sireu.
1: Sireu itu adalah itu manik-manik lebar, itu budaya kita dari Ambae.
2: Artinya manik-manik lebar, sireu ya, dalam bahasa.
0: Ya. Oke, terus dari sisi budaya orang Ambae,

0: Oke.
1: Okay. Saya tertarik dengan si Reo ini dari 2003.
0: 2003 iya. Hingga sekarang ya?
1: Iya. 2003 hingga sekarang.
0: Bahan pembuatan si Reo ini dari apa saja?
1: Iya. Jadi dari pembuatan si Reo ini itu dari tali.
0: Dari tali.
1: Hmm. Tali itu dibilang tali wing.
0: Tali wing.
1: Itu apa asal Ambai. Asal itu tali wing. Dan juga manik-manik, yaitu manik-manik batu.
0: Manik-manik batu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Manik-manik batu. Terus kemudian papan.
0: Hmm.
1: Papan yang nanti kita butuhkan. Terus gunting.
0: Oke.
1: Okay. Terus mungkin kain.
0: Kain. Oke, okay, itu bahan-bahan ya.
1: Bahan-bahan.
0: Terus proses dari pembuatan sirau ini sendiri seperti apa?
1: Iya, caranya dari awalnya itu kita ikat tali dulu.
0: Hmm.
1: Kita ikat tali dulu di papang, tali besar, tali pinggang.
0: Besar, iya.
1: Tali pinggangnya kita ikat dulu di papang. Kemudian talinya kecil-kecil ya untuk tusuk manik-manik diikat sambil disusung.
0: Disusung.
1: Iya, disusung okay. Tergantung itu mau sebanyak 200 kan atau 150 kan?
0: Disesuaikan.
1: Iya, disesuaikan dengan ukuran, ukuran pinggang.
0: Setelah itu?
1: Terus ikat dulu setelah kita ukur sudah pas di pinggang. Kemudian kita masukkan manik-manik. Manik-manik itu juga kita hitung. Hitung berapa lebarnya manik-maniknya nanti kita hitung. Butuh 20 kah atau 30 kah? Itu disusung. Disusun terus sampai terakhir. Akhirnya waktu kita mau ikat di pinggang itu sesuai ukuran orang yang pesang itu.
0: Oke, terus motifnya ini?
1: Iya, motifnya itu kalau mereka ambil, mereka punya motif ya, kita sesuaikan dengan mereka punya motif.
0: Disesuaikan dengan permintaan.
1: Sesuai permintaan. Tapi kalau tidak, ya motif apa yang ditaruh, ditaruh saja.
0: Oke, untuk satu buah sirewu yang dibuat, punya ukuran tertentu? Atau seperti apa?
1: Dia ada punya ukuran tertentu.
0: Disesuaikan dengan ukuran pinggang
1: iya,
0: mungkin
1: ukuran ya? Iya, ukuran pinggang.
0: Oke.

0: Pendengar, proses pembuatan sereu tidak semudah tampilannya dengan berbagai motif yang bisa dilihat, seperti motif kerangka manusia, motif hantu laut, motif tifa, burung cendrawasih, dan motif dengan tulisan nama. Untuk menghasilkan satu buah sereu, bisa membutuhkan waktu 1-3 bulan. Sereu dijual dengan harga berkisar 1 juta rupiah. Namun, bila pesanan dari luar daerah, harga yang dipatok berkisar 5 juta untuk satu buah sereu.
1: Pembuatan sereu ini memang dia cukup makan waktu yang lama, yaitu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Biasa dia punya harga itu 1 juta. Iya, ini biasa pesan dari Waropen, dari Mamberamu juga ada, terus dari Wamena juga. Jadi waktu dari Wamena mereka pesan itu sampai 10. Harganya itu 5 juta satu sireo. Jayapura
0: dengan siklonnya. Pendengar, usaha pembuatan sereu sudah ditekuni sejak tahun 2003 oleh Ibu Nela Indiri. Menurut Ibu Nela, usaha pembuatan sereu tersebut merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya suku Ambai di tengah modernisasi saat ini. Untuk menyediakan sereu, terkadang terkendala dengan bahan, seperti tali dan manik-manik. Untuk itu, perhatian pemerintah, khususnya dinas terkait, sangat diharapkan.
1: Pesan dari saya mungkin kepada pemerintah daerah, ke depan itu mungkin saya sangat membutuhkan biaya, dukungan biaya dari pemerintah untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Selalu saya kerja, kendalanya itu di bahan. Memang saya selalu mengeluh untuk saya dapat biaya dari mana untuk saya melanjutkan ini. Karena saya ingin supaya ini tidak hilang, tapi bisa ini berkembang ke kita punya anak-anak yang nanti lagi bertumbuh.

Pendengar, di balik motif sireu dan proses pengerjaan yang rumit, sireu mengandung nilai budaya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sireu, pakaian tradisional, biasanya digunakan oleh kaum perempuan suku Ambai dalam pesta adat seperti

di Kepulauan Nambai dari dulu sampai sekarang itu harta yang pakai untuk meskawin, pakai untuk minang, dan itu yang lebih utama sekali. Itu harta yang biar uang setinggi langit tidak. Uang bunyi jutaan ratusan jangan harap don terima, hanya don terima hak, karena itu budaya leluhur tua yang bicara, yang bawa harta yang terpenting untuk ya pada umumnya orang Papua, tapi khusus namanya Kepulauan Nambai itu mereka pakai harta yang utama. Kalau Sireu sebenarnya perempuan rempat itu harta. Kalau contohnya ya anak perempuan ini pakai salah satu pesta, tapi bapak dan mama bikin cadar. Mamanya dari anak perempuan ini pun saudara menyanyi. Terus kalau anak perempuan ini mamanya kasih pakai itu dasyat. Dia pomom dorang itu hormat anak perempuan ini. Dibayar bukan sedikit nilai budayanya, karena itu yang betul. Tapi kalau anak perempuan orang yang pakai itu tinggi, nilai tinggi sekali. Jadi contohnya kalau dia pakai baru fajar terbit di ufuk timur, dong kasih pakai dia dengan sireun, mani-mani kuning. Tergantung dia pulih baru dia lewat di muka. Jadi dia bilang, begitu wohoya, artinya matahari. Contohnya orang bikin pesta adat. Saudara laki-laki seperti anak dong dua yang ada ini, kan dua bapak adik kakak. Kapanpun itu rencana sudah lama dan menghayal. Kapan saya menyesal? Dia sudah punya anak-anak banyak. Kapan saya balas dia pun harta yang dia kasih sama akan. Biasanya. Itu di dalam hidup itu, anak itu bayangkan kapan saya menyesal punya. Sudah di samping, kalau sudah laksanakan pesta adat jalan, kalau tifa sudah bunyi itu berarti beramal di bumi dan di akhirat. Hidup itu biar kemanapun tetap selamat.

Pendengar, demikian Bapak Sefnat Indiri, seorang pelaku budaya. Sereung adalah budaya leluhur yang diteruskan hingga generasi saat ini. Sereung bukan sekedar pakaian adat, namun sereung adalah jati diri suku Ambai yang menghormati kaum perempuan di tengah laki-laki. Tanpa kehadiran sereung dalam prosesi adat, seperti pemberian perkakas dapur untuk pihak perempuan, maka pesta adat tersebut belumlah lengkap. Kehadiran sereung memiliki nilai budaya yang mahal. Nilai sereung tidak dapat disandingkan dengan nilai rupiah. Sehingga penting nilai-nilai budaya seperti mensejajarkan perempuan dengan laki-laki lagi harus dipertahankan. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam siaran Fitur Budaya dari RRI Seruing. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

Agak mendengar masih bersama Radio Republik Indonesia Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Kita jelang pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita akan bergabung kembali ya bersama Pro 3 RRI terus mengikuti jelang laga tanding pertandingan Piala Dunia 2026 waktu Indonesia Barat di pukul 10.00 waktu Indonesia Timur akan hadir kembali laga tanding Swiss melawan Aljazair untuk edisi hari ini di Jumat 3 Juli 2026 laga tanding Piala Dunia 2026 di babak 32 besar. Ya, sambil kita nantikan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti komentar dari para reporter dalam persiapan laga tanding di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur jam 12 siang nanti. Laga tanding babak 32 besar Piala Dunia 2026 Swiss melawan Aljazair dan disiarkan langsung dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta bersama Pro 3 RRI.

0: Penyesuaian berkala untuk harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Langkah evaluasi bulanan ini diambil untuk mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Pertamina berkomitmen untuk tetap menjaga pasokan energi tetap aman dan harga tetap kompetitif di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana Pertamina memastikan penyesuaian harga ini tidak mengganggu kenyamanan dan daya beli masyarakat, serta jenis bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi apa saja yang mengalami perubahan harga di bulan Juli ini. Dan kemudian perubahan atau penyesuaian itu apakah ada BBM yang harganya naik atau ada BBM yang harganya menurun. Nanti kami akan coba perdalam dalam perbincangan di pagi hari ini tentu, yaitu update harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026. Anda mungkin juga memiliki informasi terkait hal ini, bagaimana dengan kondisi harga BBM di SPBU-SPBU yang Anda datangi. Anda juga dapat memberikan informasi kepada kami berapa sekarang harganya yang biasa BBM Anda gunakan, terutama BBM non-subsidi, itu seperti apakah? Ya, nanti kami akan coba lagi untuk dapat berbincang. Kami masih mengupayakan untuk dapat tersambung dengan narasumber kami, yaitu VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Update harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026, kami telah tersambung bersama dengan VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora.
3: Wawancara Pro 3.
0: Bu Kitty Andora, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mas Rudi, iya. Selamat pagi pendengar RRI Pro 3 Jakarta.
0: Baik, Bu Kitty, produk BBM non-subsidi apa saja nih Bu yang mengalami perubahan harga di bulan ini Bu?
4: Baik, terima kasih kepada RRI Pro 3 untuk kesempatan yang diberikan pagi hari ini. Dari Pertamina Patraniaga, kami sebagai salah satu badan usaha yang diberikan amanah untuk menyalurkan energi dengan komitmen untuk terus menghadirkan energi yang berkualitas dan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Per 1 Juli 2026 lalu, kami melakukan penyesuaian harga berupa penurunan harga beberapa produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dex Lite, dan juga BBM Aviasi atau Aftur untuk penerbangan domestik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama Mas Rudi, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini merupakan mekanisme yang kita lakukan secara berkala. Jadi dengan mengacu kepada beberapa faktor pembentuk harga seperti yang sudah kita ketahui, dinamika harga minyak mentah dunia, kemudian perubahan atau fluktuasi harga produk BBM dan minyak olahan di pasar internasional, regulasi dan mekanisme yang juga tercantum di dalam Kepmen ESDM nomor 245 tahun 2022, dan tentu dengan mempertimbangkan juga aspek fiskal, daya beli, dan kondisi perekonomian masyarakat, maka kita kemarin itu menurunkan beberapa produk tadi. Pertamax Turbo itu dari harga Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300, turun Rp1.450 atau sekitar 7%. Kemudian untuk produk Dex Lite dari harga Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 atau sekitar 14%. Pertamina DEX dari harga Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter, turun sekitar turun 3.650 atau sekitar 15%. Nah, sedangkan untuk bahan bakar aviasi penerbangan domestik Soekarno-Hatta dari harga Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak atau turun sekitar 14%. Demikian, Mas. Iya.
0: Untuk Pertamax 92 dan Green ini nggak ada penurunan, Bu, ya? Atau tetap harganya?
4: Iya, harganya belum berubah sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pemberitahuan sebelumnya. Namun ini tentu akan tetap kita lakukan evaluasi berdasarkan faktor-faktor pembentuk harga yang saya sampaikan sebelumnya.
0: Oke, dan ini sudah mulai berlaku sejak Sabtu 1 Juli lalu ini, Bu, ya, untuk harga BBM non-subsidi yang seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, ini sudah berlaku penurunannya sejak 1 Juli kemarin, ya. Dan
4: betul.
0: Tadi sempat Ibu singgung, dan seberapa besar, Bu, pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah itu terhadap harga baru kali ini, Bu?
4: Iya, sebetulnya beberapa faktor yang menjadi penentu harga, Mas, tidak hanya nilai tukar, tapi juga bagaimana dinamika harga minyak dunia, kemudian harga produk BBM dan produk-produk olahannya di pasar atau yang dikenal dengan itu ya, Mine of Platinum Singapore atau MOPS gitu ya. Kemudian tadi di dalam Kepmen SDM sendiri ada beberapa faktor-faktor pembentuk harga yang diberlakukan di dalam regulasi dan mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi. Dan tentu saja kita tetap mempertimbangkan kondisi yang kita hadapi saat ini, baik itu dari aspek fiskal, daya beli masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat, dan perlu diketahui juga bahwa kita terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, Mas. Ya.
0: Dan apakah penyesuaian harga yang baru ini, Bu Kitty, ini juga memberikan pengaruh ketersediaan stok BBM di SPBU, Bu?
4: Kita di Patra Niaga terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan dan tentu saja kualitas produk dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi kami akan menjaga ketersediaan pasokan untuk kepenuhan kebutuhan masyarakat.
0: Ya, ini kan turunnya cukup signifikan, Bu, ya, antara 1.450 bahkan sampai 3.650. Nah, bagaimana mengantisipasi lonjakan antrean ketika perubahan harga terjadi ini, Bu?
4: Iya, pertama kami terus mengawasi bagaimana di SPBU, pelayanan di SPBU kita lakukan untuk memastikan tadi tidak hanya ketersediaan stok, tetapi juga kualitasnya, kemudian bagaimana kami bisa melakukan penataan begitu ya, pelayanan di SPBU, sehingga kalaupun terjadi antrian untuk pengisian bahan bakar, tidak terlalu panjang, tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas. Jadi ada marshal-marshal yang juga kita tugaskan di SPBU untuk mengatur alur dari pengisian bahan bakar sendiri. Demikian, Mas.
0: Iya. Kalau tren konsumsi BBM non-subsidi di masyarakat kita belakangan ini seperti apa nih, Bu Kitty, ya?
4: Sebetulnya tidak banyak yang terlalu berubah signifikan. Beberapa ada yang melakukan penyesuaian konsumsi BBM, kemudian ada yang melakukan penyesuaian dengan beralih ke BBM jenis lain. Tetapi ini semua juga kita terus sampaikan ke masyarakat, himbauan-himbauan untuk tetap memperhatikan agar pemanfaatan BBM-nya bisa disesuaikan dengan spesifikasi dan tentu bijak begitu ya, menggunakan BBM sebagai energi yang merupakan kebutuhan seluruh masyarakat.
0: Ya, selain itu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan BBM berkualitas, apa yang dilakukan secara berkelanjutan ini, Bu Kitty?
4: Kita pantau terus, Mas, kondisi di lapangan, termasuk juga pemantauan terhadap bagaimana pelayanan dan distribusi BBM kami lakukan. Kalau untuk pengalihan distribusi BBM yang sifatnya subsidi, itu tentu kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah.
0: Ya, kalau untuk pengawasan oleh Pertamina, terutama di SPBU-SPBU agar betul-betul mematuhi harga baru ini, bagaimana nih, Bu?
4: Itu kita lakukan melalui jaringan usaha kami di seluruh regional. Jadi Pertamina Patraniaga memiliki regional-regional yang secara berkala melaporkan ke kantor pusat, begitu ya, dan berkoordinasi secara intens, termasuk apabila terjadi kendala di distribusi dari TBBM sampai ke SPBU, begitu ya. Jadi semuanya tetap melalui pemantauan yang secara berkala dan terpusat.
0: Baik. Bu Kitty Andora, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI di pagi hari ini, Bu. Selamat pagi.
4: Terima kasih. Ya. Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan VP Corporate Pertamina Patraniaga, Kitty Andora.
3: Wawancara Pro3.
0: Ya, tadi disampaikan bahwa ada beberapa jenis BBM non-subsidi yang mengalami penyesuaian harga terhitung 1 Juli 2026. Pertamax Turbo dengan RON 98, harga sebelumnya adalah Rp20.750 menjadi Rp19.300, mengalami perubahan atau penurunan harga sebesar Rp1.450. Kemudian Dex Lite atau C51, harga sebelumnya adalah Rp23.000 menjadi Rp19.700, mengalami penurunan Rp3.300. Dan Pertamina Dex atau C53, harga sebelumnya adalah Rp24.800, kini menjadi Rp21.150, yang mengalami penurunan terbesar yaitu Rp3.650. Sementara untuk Pertamax RON 92, kemudian Pertamax Green 95, tidak mengalami perubahan harga, di mana sebelumnya adalah untuk Pertamax RON 92 16.250 juga tetap dengan harga saat ini, kemudian Pertamax Green 95 pun juga tetap di harga Rp17.000. Dan itu tadi hasil perbincangan kami, informasi terkait dengan penyesuaian harga BBM terhitung 1 Juli 2026.
5: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
3: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kota yang tangguh.
1: Ya, Brigger, ada masih kembali ya bersama program Satu RRSW dan kita sudah terhubung bersama rekan Agus Tanawandi yang akan melaporkan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, kegiatan Harmoni Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Yapen yang diselenggarakan di Taman Serui. Silakan Agus, laporannya.
2: Ya, mendengar di mana saja Anda berada, saat ini saya berada di Taman Odo Serui, di area jalur perkantoran, di mana berlangsung kegiatan budaya, ada atraksi tarian dan juga pameran UMKM yang menjajakan berbagai hasil kerajinan tangan, tapi juga makanan maupun minuman. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mengangkat potensi budaya di Kabupaten Kepulauan Yapen sekaligus memperkenalkan ikon-ikon budaya pariwisata di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan tadi baru saja dibuka oleh pejabat Sekda Kepulauan Yapen, Sugian Sumambai, dan juga ada di mana melalui sambutan Bupati yang disampaikan PJ Sekda Sugian Sumambai bahwa Bupati berharap kegiatan ini tidak hanya dijadikan sebagai kegiatan tahunan semata dari OPD terkait, tapi dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan potensi budaya, terutama meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi tidak hanya kegiatan semata, namun harus ada dampak positif berkelanjutan dari kegiatan yang dilaksanakan. Dan saat ini masih berlangsung kegiatan Harmoni Budaya, dan ini akan berlangsung selama 2 hari, dari hari ini pembukaan dan besok merupakan hari kedua. Dan dapat saya informasikan juga dari Taman Odo atau jalur 2 perkantoran ini, terpantau masyarakat terus berdatangan untuk menyaksikan melihat secara langsung atraksi tarian, seni budaya maupun lagu yang dipersembahkan dalam kegiatan Harmoni Budaya, tapi juga mereka langsung melihat jajanan seni budaya atau ukiran juga yang disiapkan dari pelaku UMKM di Kota Serui dan sekitarnya. Demikian informasi kami langsung dari Taman Oda. Kita kembali ke studio bersama rekan Hans Mansai.
1: Oke, dan terima kasih rekan Agus Tadawadi dari Taman Odo Serui, dan selamat melanjutkan tugas Anda kembali. Ya, berikan Anda kembali bersama program Satu RR Serui. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 11.49 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang laga tanding Piala Dunia 2026 di babak 32 besar. Laga tanding antara Swiss dan Aljazair yang kami hadirkan nanti tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama Pro3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta.
3: Ini mengenai BBM ya.
4: BBM, non subsidi tadi ya.
3: Nah, itu yang kalau menurut pendapat saya, kan saya ini orang awam lah. Kalau yang diturunkan itu yang nggak langsung di pasaran itu. Kalau laku mana mau diturunkan? Ya, kemudian juga mengenai pertalite atau solar itu di Makassar ini biasa agak susah. Ya.
4: Oh iya.
3: Artinya solar itu pengguna kendaraan truk itu antri bang.
4: Oke.
3: Okay. Panjang antriannya. Nah, kemudian juga kalau pertalite habis di SPB itu lama menunggu, ada berapa jam? 4-5 jam baru ada ada masuk.
4: Jadi itu solar itu pak ya?
3: Ya.
4: Solar itu pak ya?
3: Solar antrian panjang, pertalite juga pasukannya terlambat. Artinya kalau di SPB okay. Itu habis jam 12, nanti jam 5 baru masuk itu auto tangki bawah itu.
4: Iya.
3: Lambat. Pasukannya untuk menggantikan yang habis itu lambat, Bang. Ya, kayak dulu-dulu enggak masuk jam 12 habis, berarti jam 1, jam 2 sudah ada. Ini sampai 3-4 jam baru ada.
4: 3-4 jam baru diisi kembali gitu, Pak ya.
3: Iya, begitu
4: betul. Baik. Terima kasih untuk informasinya Pak Wibi ya. Terkait dengan ketersediaan stok BBM di SPBU di Makassar, terutama untuk Pertalite dan solar. Baik, kami akan hadirkan sebuah informasi dari reporter kami. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono, dengan memeriksa istri beserta anaknya. Dan Hairul Umam melaporkan selengkapnya. Umam.
5: Ya, baik Rudi dan pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa tiga anggota keluarga dari mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, yaitu Ma'ruf Cahyono. Mereka adalah Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan juga Juwaria yang merupakan istri dan anak dari mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono. Dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut, tim penyidik KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono. Dan Budi juga mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati anggota keluarga dari tersangka. Begitu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo. Dan KPK sendiri memang telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, di mana perkara tersebut memang berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa saat Ma'ruf menjabat sebagai Sekjen MPR RI. Dan dalam penanganan ini memang penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Namun hingga kini memang Ma'ruf Cahyono sendiri masih belum ditahan dengan alasan KPK masih melakukan penahanan dan penelusuran lebih lanjut terkait dengan penyidikan yang saat ini dilakukan oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, terima kasih Umam untuk laporan yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Dengan informasi tadi menutup kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya Risti Rustarto akan bersama Anda melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.
6: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat, Padan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami akan menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktek pemerasan oleh oknum di Direktorat Jenderal Imigrasi dengan meminta sejumlah uang kepada warga negara asing yang melanggar aturan agar tidak dikenai sanksi deportasi ke negara asalnya. Dugaan tersebut terungkap saat KPK mengusut kasus korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing dan tidak hanya berkaitan dengan penerbitan dokumen keimigrasian seperti KITAS atau Kartu Izin Tinggal Terbatas dan KITAB Kartu Izin Tinggal Tetap, tapi juga dugaan menyangkut penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan pelanggaran keimigrasian. Dalam gelar perkara tersebut, KPK menetapkan 8 tersangka termasuk mantan Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim karena mereka diduga memperoleh keuntungan sebesar 145,5 miliar rupiah dari praktek pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2025.

Kita beralih ke informasi lainnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Serang menangkap seorang pria berinisial NS di Kabupaten Bogor, Jawa Barat setelah mengembangkan temuan paket mencurigakan yang berisi cairan narkotika sintetis di salah satu jasa pengiriman wilayah Serang. Dari hasil penggeledahan di rumah dan kamar kos, tersangka polisi menyita puluhan botol cairan sintetis serta bibit narkotika sintetis dengan total nilai barang yang diperkirakan hampir 1 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku memperoleh narkotika dari seorang yang dikenal melalui Instagram, sehingga polisi terus mengembangkan penyelidikan dalam memburu pemasok utama di jaringan tersebut. Dari internasional, Tiongkok dan ASEAN meluncurkan program peningkatan kapasitas inkubasi IP warisan budaya dalam membantu masyarakat mengembangkan warisan budaya menjadi produk kreatif dan memiliki nilai kekayaan intelektual serta dapat dipasarkan secara komersial. Program ini dilaksanakan melalui pelatihan dan pertukaran secara daring maupun luring dengan membekali peserta cara mengembangkan produk kreatif berbasis warisan budaya tanpa menghilangkan nilai dan keasliannya. Dari program ini, Tiongkok dan ASEAN juga berharap dapat memperkuat kerjasama sekaligus memperluas pertukaran antar generasi muda sehingga warisan budaya dilestarikan serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari gedung KPK, kita menuju ke DPR RI yang meminta Kementerian Perhubungan menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil dari ojek online. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi.
2: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan komitmen pembagian pendapatan komisi ojek online yang sesuai kesepakatan dengan pemerintah, yang mana komisi tersebut sebesar 92% untuk pengemudi ojek online dan 8% untuk aplikator telah mulai diterapkan, walau sudah sesuai kesepakatan yang difasilitasi DPR bersama pemerintah dan perusahaan aplikator. Skema pembagian hasil telah dijalankan, sebagian pengemudi mengeluhkan pendapatan yang justru menurun karena perusahaan menyesuaikan tarif layanan. Untuk mengantisipasi polemik tersebut, Cucun menilai diperlukan aturan teknis yang lebih rinci. Ia meminta Kementerian Perhubungan segera menyusun regulasi teknis mengenai mekanisme penerapan skema bagi hasil tersebut.
3: Namun pada perkembangannya, pendapatnya turun karena si pengusahanya menurunkan tarif sehingga menjadi pendapatan kepada si pengemudi ini turun, tapi ada yang diuntungkan yaitu pelanggan atau para konsumen masyarakat yang menggunakan jasa pengemudi dari online ini.
2: Diketahui pada 1 Juli 2026 kemarin, pengemudi ojol roda 2 resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Dengan status baru tersebut, mereka tidak hanya menikmati potongan komisi maksimal 8%. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan perubahan status ini secara otomatis membuka akses pengemudi ojol terhadap program pemberdayaan pemerintah.
4: Yaitu menjadi angkanya menjadi 92% untuk ojek online dan yang kedua 8% untuk aplikator. Dan nanti juga Kementerian Perhubungan akan merilis juga secara resmi terkait kesepakatan antara aplikator dan ojol. Itu satu. Lalu yang kedua, treatment kita pemerintah ke depan kepada teman-teman ojek online ini akan ditreatment menjadi pengusaha mikro transportasi online.
2: Selain memperoleh pendapatan sebesar 92% tarif perjalanan, para pengemudi ojek online juga memperoleh perlakuan yang sama dengan pelaku UMKM. Salah satunya tidak dikenakan perpajakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Tangerang menaikkan status kebakaran TPA Jatiwaringin dan Risiaga menjadi tanggap darurat bencana. Selain kobaran api semakin meluas, juga penyebab ratusan warga saat ini terserang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Terutama ini terjadi pada ibu hamil dan balita. Kita akan simak laporan dari Saada Tudaren berikut ini.
5: Saya jelaskan dulu kronologis kejadiannya bahwa kemarin tepatnya hari Selasa pukul 7.30 telah terjadi muncul api yang ada di TPA Jatiwaringin.
6: Pemerintah Kabupaten Tangerang meningkatkan status penanggulangan kebakaran TPA Jatiwaringin dari sebelumnya siaga menjadi tanggap darurat bencana. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rasid mengaku peningkatan status ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat evaluasi penanggulangan bencana kebakaran TPA Jatiwaringin bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK, serta instansi terkait lainnya. Hal ini menjadi pertimbangan karena dampak pastinya ada asap terbawa oleh angin dan dekat sekali dengan pemukiman warga.
5: Terjadi muncul api yang ada di TPA Jatiwaringin. Dan teman-teman dari Dinas LHK juga sudah merespon. Sekalinya memang kebetulan pada saat api itu muncul, angin itu begitu besar. Angin kencang sehingga merambah atau menjalar ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi

0: timbulan sampah yang lainnya. Sehingga kami dari pemerintah daerah pada saat bersamaan waktu itu segera langsung menambah armada pemadam kebakaran.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengatakan total ada 154 jiwa yang teridentifikasi terkena penyakit ISPA dan mayoritas merupakan kelompok ibu hamil dan juga balita, di mana mereka saat ini telah dilakukan penanganan medis untuk pemulihan fisiknya.
2: 154 orang. Mayoritas itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi kebetulan ada satu kasus tadi ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk ke rumah sakit. Kalau dinkes kita antisipasi karena nanti kan antisipasi terkait nanti arah anginnya kemana ini, jadi semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker hari.
1: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan mengaku pihaknya menerjunkan 2 unit helikopter waterbombing membantu memadamkan kebakaran di TPA Jatiwaringin, ditambah lagi pesawat khusus dari BMKG untuk memodifikasi cuaca.
3: Kami BNPB bersama pemerintah daerah termasuk juga Provinsi Banten dari mulai kemarin, khususnya saya sudah melakukan asesmen kemarin sekitar pukul 17.56 kami nyampe di sini karena melihat kondisi pelaksanaan pemadaman tidak bisa maksimal dengan jangkauan alat damkar yang ada. Kita langsung memberikan masukan ke pimpinan untuk melakukan pemadaman melalui udara.
1: BNPB bersama BMKG juga menyiapkan 1 armada pesawat khusus yang digunakan dalam operasi teknologi modifikasi cuaca guna membantu percepatan pemadaman. Luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 15 hektar dari luasan total 33 hektar. Dampak kebakaran juga mulai dirasakan masyarakat sekitar sebanyak 64 jiwa mengungsi. Pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah membuka lokasi posko terpadu untuk layanan kesehatan. Demikian, Seratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: LPP RRI meluncurkan program Pro 2 English Corner untuk menjadi wadah belajar dan membangun komunitas bahasa Inggris yang tersebar di berbagai daerah. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Pradipta Rahadi berikut ini.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menghadirkan program Pro 2 English Corner sebagai ruang belajar bahasa Inggris yang lebih menyenangkan bagi masyarakat. Program tersebut ditayangkan melalui kanal Pro 2, diharapkan menjadi wadah belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris yang tersebar di berbagai daerah. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan English Corner dirancang sebagai program berkelanjutan yang akan terus dikembangkan. Melalui program itu, RRI ingin menghadirkan metode pembelajaran bahasa Inggris yang lebih interaktif dan mudah untuk diakses oleh masyarakat.
6: Program ini kita rancang untuk sekarang dan seterusnya, itu di seluruh Indonesia, itu minimal menjadi program weekly program, ya satu minggu sekali. Apabila nanti dalam perkembangan udah banyak komunitasnya, akan menjadi mungkin satu minggu dua kali, bahkan tiga kali, dan bahkan bisa menjadi daily program. Ini menjadi aktivitasnya kawan-kawan anak muda di seluruh Indonesia atau rumahnya anak-anak muda seluruh Indonesia untuk kongko-kongko di RRI dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, tidak itu saja, di sini akan membentuk sebuah komunitas se-Indonesia ini, komunitas yang bisa berbahasa Inggris. Nah, dalam komunitas ini tidak hanya sharing bagaimana berbahasa Inggris, tapi nanti akan sharing knowledge, sharing experience antar provinsi ya di seluruh Indonesia, itu yang kita harapkan.
5: Adapun staf khusus Wakil Presiden Ahmad Aditya mengapresiasi langkah RRI menghadirkan English Corner sebagai ruang pembelajaran bahasa Inggris. Menurutnya program itu menjadi bentuk kontribusi nyata RRI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
7: Yang dilakukan oleh RRI menurut saya ini adalah salah satu langkah yang bagus untuk terus meningkatkan skill dan pengetahuan banyak pelajar ataupun non-pelajar kita. Yang kedua, saya sebenarnya berharap dengan adanya program ini memberikan kesempatan buat anak-anak untuk belajar bahasa Inggris melalui metode yang lebih fun, lebih menyenangkan, dan tidak konvensional. Karena pada akhirnya menurut saya, upaya untuk membantu mengajarkan bahasa Inggris terutama, ini adalah tugas berbagai macam pihak, tidak hanya bisa dikerjakan oleh sekolah saja. Makanya RRI ikut ambil peran di dalam proses ini, menurut saya ini adalah salah satu langkah yang sangat positif.
5: Penyiaran English Corner di Pro 2 akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing stasiun RRI di seluruh Indonesia. Khusus untuk RRI Jakarta, program tersebut dijadwalkan hadir setiap hari Kamis sebagai ruang belajar sekaligus membangun komunitas bahasa Inggris di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari RRI English Corner, kita beralih ke informasi lain, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP memastikan keterbukaan informasi publik dalam penyampaian kinerja dan menjaga norma serta etika para penyelenggara pemilu. Selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Yang menyangkut bagaimana optimalisasi komunikasi.
2: Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Ide Wakade Wiarsa Rakasandi menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan terkait komunikasi publik dalam penyampaian perkembangan kinerja pengawasan etik para penyelenggara pemilu. Hal itu diungkapkan Dewa Rakasandi dalam diskusi bertajuk pemberitaan DKPP melalui kemitraan strategis Humas dan Media Massa di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dewa Rakasandi menuturkan bahwa perbaikan komunikasi ini sebagai langkah strategis dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat. Meski terus melakukan perbaikan kualitas komunikasi publik ke dalam penyampaian kinerja, namun Dewa Rakasandi menuturkan bahwa DKPP juga mengharapkan adanya kritikan dalam perbaikan komunikasi publikasinya.
1: Perilaku ya, staf DKPP dalam merespon relasi dengan teman-teman ini juga kami terbuka, bisa dengan Pak Gabar nanti ya. Kami tentu dengan keterbatasan yang ada juga berharap bagaimana DKPP tidak hanya misalnya tadi kritiknya ya, terima kasih, tidak hanya memberitakan atau mempublikasikan kegiatan-kegiatan DKPP, berarti masuk ke substansi misalnya seperti tadi, apa sih parameter etik ya sebuah aduan itu, apa kriteria atau kualifikasi aduan yang memenuhi syarat administrasi, yang memenuhi syarat material gitu ya. Kemudian apa yang boleh temukan atau disampaikan oleh jajaran dan apa yang tidak, dan kapan waktunya dan sebagainya. Begitu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota DKPP Muhammad Tio Aliansyah menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DKPP juga harus tetap menjaga berbagai ruang-ruang di etika dalam penyelenggaraan pemilu. Tio menuturkan dalam penyampaian komunikasi publik, DKPP tidak dapat secara leluasa membuka berbagai penanganan perkara dugaan pelanggaran etik para penyelenggara pemilu.
3: Itu menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Sebenarnya itu dalam rangka DKPP menjaga hal-hal yang dilarang. Seperti contohnya, DKPP ini memiliki kewajiban untuk bersifat pasif, tidak boleh terlalu aktif. Nah, pasifnya seperti apa? Misal ketika mendapatkan informasi, baik itu melalui WA, melalui telepon, melalui media yang dibaca, itu DKPP tidak bisa bersifat pasif. Seperti halnya Bawaslu, kalau di WA, di telepon, atau dibaca informasi melalui media, itu Bawaslu bisa melakukan tindakan proaktif. Karena itu menjadi temuan informasi awal. Kalau DKPP nggak bisa, karena sifatnya DKPP menerima pengaduan.
2: Meski demikian, DKPP diungkapkan Muhammad Tio Aliansyah meningkatkan pemanfaatan platform digital untuk mempercepat komunikasi publik penanganan perkara dugaan pelanggaran etik dengan menjaga sejumlah normanya. Ia berharap dengan hal ini akan memberikan keterbukaan informasi yang kredibel dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran etik para penyelenggara pemilu. Dari Bogor, Jawa Barat, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, TNI menyerahkan jenazah pilot pesawat PT EME Air PKRCY berkeluarga negaraan Amerika Serikat, yakni Nicholas F. Gosselin, ke pihak keluarga dan maskapai Jumat hari ini. Proses penyerahan tersebut dilakukan setelah TNI berhasil mengevakuasi jenazah dari lokasi penembakan di Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hal tersebut dikatakan oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, dikutip dari Antara hari ini. Luki menjelaskan, pada saat yang sama TNI saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis yang membunuh Nicholas F. Gosselin.

0: Kita ke informasi dari kabar olahraga. Insan Pers di Kalimantan Timur memanfaatkan momen Piala Dunia 2026 untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng pertandingan babak gugur Portugal melawan Kroasia. Kegiatan berlangsung di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur yang ada di Samarinda pagi tadi. Dan ini menjadi ruang berkumpul bagi para wartawan di luar rutinitas kerja, selain memperkuat silaturahmi antar jurnalis. Kegiatan tersebut juga kemudian memberi dampak positif bagi para pelaku usaha kuliner dan menyediakan fasilitas nonton bareng. Pemilik kafe Kompak Samarinda, Ujang Guswantri, mengatakan bahwa antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng cukup tinggi dan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha yang terlibat.
1: Ya, alhamdulillah sih teman-teman antusias adanya nonton bareng ini. Biasanya sih teman-teman yang jam 12 ke atas, tapi kalau yang jam dia main di jam 4, biasanya teman-teman nggak ini. Nah, sama yang nonton di pagi hari, nah, itu biasanya teman-teman antusias untuk nobar bareng. Seru. Dimana kalau dari sisi serangan, Kroasia mendominasi peluang. Nah, namun namanya ini permainan, ya keberuntungan ada di pihak Portugal.
0: Sementara itu bagi kalangan wartawan, nonton bareng juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi di luar suasana peliputan dan kebersamaan diharapkan semakin memperkuat solidaritas profesi sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pers yang sehat dan kolaboratif.

Selepas ini kami akan mengadakan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetap bersama kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Jumat yang penuh berkah.

0: Pendengar pemirsa, panitia seleksi calon anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak nama peserta paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lanjutan Anda dapat lihat melalui situs https://seleksi.komdigi.go.id.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 합의한
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Pemerintah akan meluncurkan sistem registri unit karbon pada 9 Juli 2026 mendatang. Sistem ini menjadi fondasi perdagangan karbon nasional yang terhubung dengan pasar internasional. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu juga menilai hubungan Indonesia dan Australia kini memasuki momentum penguatan investasi. Menurutnya implementasi IACEPA atau IACEPA semakin memperkuat kerjasama ekonomi di antara kedua negara.

0: Sementara harga emas batangan di perdagangan menunjukkan tidak adanya pergerakan pada hari ini Jumat 3 Juli 2026 dan kondisi tersebut terlihat pada dua produk emas batangan yakni Galeria 24 dan UBS. Tiga informasi ini bisa Anda baca di halaman resmi rri.co.id. Pendengar pemirsa, kami akan hadirkan beberapa informasi di siang hari ini, terutama karena kebakaran yang terjadi di TPA Jatiwaringin dan juga menimbulkan korban. Kami akan update terlebih dahulu seperti apa kondisi di sana. Dan dari informasi yang kami terima, hari ini merupakan hari keempat kebakaran di TPA Jatiwaringin dan nampaknya juga petugas selama beberapa hari berupaya memadamkan kebakaran. Pasukan gabungan dari penanganan kebakaran tempat pembuangan akhir Jatiwaringin sudah memiliki metode baru dalam pemadaman bara api di timbunan sampah. Mereka melakukan sistem inject atau penyuntikan air ke dalam gunungan sampah menggunakan pipa. Dan kami juga masih berkoordinasi dengan pihak pengendalian operasi darurat BNPB untuk mengetahui kondisi terkini. Namun, kami sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang terkait juga dengan keluhan yang dirasakan oleh ratusan masyarakat akibat infeksi saluran pernafasan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Sudah terhubung Pak Hendra, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Pak Hendra, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, kabarnya nih hari keempat dari kebakaran TPA Jatiwaringin, banyak masyarakat yang sudah mengeluhkan mengenai sesak nafas, batuk, dan sebagainya. Menerima laporan yang sama, Pak Hendra Tarmizi?
2: Jadi memang di dalam bencana ini memang masyarakat yang terdampak umumnya awal-awal mereka menderita ISPA ya, keluhan ISPA yaitu batuk, pilek, meriang yang memang harus kita temukan secepat mungkin sebagai tenaga kesehatan. Kita temukan tujuannya apa? Biar cepat kita obati, jangan sampai jatuh ke pneumonia atau radang paru-paru. Karena yang jadi bahaya adalah lanjutan dari ISPA, yaitu bronkopneumonia, radang paru-paru yang bisa menyebabkan kematian pada balita atau orang berisiko.
0: Oke, dan memang kabarnya ini banyak mayoritas balita dan ibu hamil?
2: Sebenarnya faktor risikonya lebih banyak di balita dan ibu hamil. Tapi
0: oke,
2: memang
0: tapi
2: dalam,
0: dari datanya?
2: Datanya itu malah kebanyakan malah orang dewasa. Karena memang kan yang paling terpapar, sering banyak beraktivitas di luar itu kan orang dewasa.
0: Oke, dari Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Tangerang sendiri sudah punya data persis belum berapa banyak ini yang sudah mulai terkena ISPA?
2: Kalau data awal, waktu pertama kali di hari kedua kita sudah mengidentifikasi 154 orang yang menderita ISPA. Dan kemudian pada hari keempat ini yang terakhir yang hanya kontrol hanya tinggal 22 orang. Artinya kan yang sisanya itu berarti tidak berhasil kita atasi, jangan sampai menjadi bronkopneumonia.
0: Baik, kalau melihat ya kondisi di TPA Jatiwaringin yang sampai hari ini memang masih agak sulit memadamkan api, apa sih yang bisa dilakukan juga masyarakat secara swadaya, secara mandiri untuk menghindari keluhan-keluhan seperti ISPA tersebut?
2: Ya, jadi kita selain membuka posko pelayanan, ada 5 posko pelayanan di daerah tersebut, kita juga melakukan edukasi dan bagi-bagi masker kepada masyarakat terdampak. Itu tujuannya apa? Agar mereka tidak terpapar asap yang memang sedang lagi berlangsung. Jadi memang kita mengedukasi mereka agar jangan sampai melakukan kegiatan atau apapun yang di tempat yang ada asap. Kalau bisa mengungsi, karena pemerintah kecamatan sama desa sudah menyediakan tempat, mereka boleh mengungsi. Nanti kalau asapnya karena pengaruh angin sudah biasa, mereka akan kembali. Tapi kalau terpaksa mereka melakukan aktivitas di tempat yang ada asapnya, mereka harus menggunakan masker. Demikian, Mbak.
0: Oke. Kalau memang kuncinya adalah hanya masker saja, sebenarnya cukup ringan ya Pak Hendra ya, tinggal dibagikan saja kepada masyarakat begitu. Nah, tapi kalau misalnya nih dalam kondisi kemarin kan di 12 jam lebih begitu ya, belum terbakar dan juga kemudian sampai hari ini sepertinya ada beberapa teknis-teknis dalam pemadaman api yang masih dilakukan. Apakah juga ada larangan begitu untuk mendekati area dan sebagainya yang mungkin bisa dihimbau oleh Dinkes?
2: Kalau Dinkes nggak menang dalam melarang, tapi yang melarang tuh nanti ada dari Satgas PPA Jatiwaringin, itu salah satunya terdiri dari kepolisian dan Satpol PP. Mereka sudah melakukan pelarangan-pelarangan untuk mendekati area-area yang mengandung asap itu. Jadi jangan sampai mereka jadi tontonan, karena kemarin-kemarin hari pertama dan kedua sangat banyak sekali masyarakat malah yang mendekat. Malah akibatnya kan mereka juga bisa terpapar zat udara tersebut.
0: Oke, dan memang kalau dari puskesmas hari ini tidak ada yang maksudnya jumlah mereka yang mengeluhkan kondisi kesehatan ini sudah berkurang ya, Pak Hendra ya?
2: Jadi kita pelayanan kita lakukan tetap, tapi dari data yang awal-awal itu kita temukan itu hanya sekarang yang kontrol 22 orang di hari kemarin ya, hari ini kita belum rekap. Jadi artinya kan bisa kita lihat dalam 3 hari ini ada yang 22 yang masih kontrol, berarti kan masih memerlukan penanganan, sedangkan yang lainnya kelihatannya sudah bagus kondisinya, jadi mereka tidak melanjutkan pengobatan.
0: Oke, tapi kalau misalnya ini kan menunggu berarti pasien yang datang ya ke sentra-sentra pelayanan. Kalau untuk jemput bola tidak ada ya Pak Hendra yang dilakukan ya
2: ke area? Jadi kita kemarin atau satu hari yang lalu lah kemarin atas perintah Pak Bupati, jadi puskesmas dan desa itu melakukan jemput bola, karena memang ada masyarakat yang memang kadang-kadang tidak mau menginap di penampungan yang sudah kita sediakan. Akhirnya nanti kita tim-tim puskesmas dan desa itu keliling itu setiap 1 jam untuk melihat kondisi masyarakat yang bertahan di tengah kepulan asap tersebut.
0: Oke. Dan sampai dengan saat ini ketika memang jumlahnya berkurang, ini kan berarti memang sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan rekan-rekan ya di lapangan ya. Ada juga mungkin himbauan-himbauan yang terus disampaikan lewat instansi-instansi terkait yang bekerja sama dengan Dinkes dalam kondisi ini?
2: Kalau untuk himbauan kita paling mengutamakan yang seperti tadi, hindari paparan dan pakai masker di tempat yang ada paparan. Tapi instansi lain yang memang kita harapkan bantuannya adalah instansi seperti kepolisian atau Satpol PP. Jadi mereka itu memang memberikan pencegahan agar masyarakat tuh jangan ada di daerah yang terdampak gitu, sehingga mengurangi nanti risiko paparan terhadap masyarakat yang terdampak di Kabupaten Tangerang.
0: Baik, kalau begitu Pak Hendra, terima kasih banyak sudah bergabung siang hari ini dengan Pro3. Selamat bertugas kembali, selamat siang.
2: Siang, terima kasih Mbak.
0: Hendra Tarmizi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dan disampaikan bahwa data di dua hari kemarin masih 154 warga yang terindikasi mengalami ISPA, namun hingga pagi hari ini jumlah berkurang, hanya 22 saja yang kemudian melapor, dan diharapkan memang kondisi terkini bisa segera ditangani di wilayah TPA Jatiwaringin.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
2: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sekitar 30% dari luasan area kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin Mau Kabupaten Tangerang Banten mulai padam dan terkendali pada hari ini. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB, Brigjen TNI Johan Darmawan mengatakan, memasuki hari keempat operasi pengendalian kedaruratan di TPA Jatiwaringin, pengoptimalan dua armada helikopter waterbombing masih dilakukan untuk mempercepat pemadaman. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, bagaimana penanganan terkini terhadap kebakaran di TPA Jatiwaringin yang memasuki hari keempat? Sudah ada Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup PPKLH pada Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Rido Sani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Selamat siang, Pak Rasio. Saya panggilnya Pak Rasio apa Pak Rido nih?
2: Pak Rasio boleh.
1: Pak Rasio ya. Pak Rasio, penanganan terkini seperti apa sih dari kebakaran ini? Karena kan dampaknya juga cukup luas ini.
2: Ya, terima kasih ya. Pertama, kami yang mengapresiasi langkah-langkah sudah dilakukan oleh Bapak Bupati Tangerang dalam mengantisipasi dan menangani kebakaran yang terjadi di TPA, tempat losan akhir sampah Jatiwaringin. Di mana saat ini sudah dilakukan berbagai macam upaya di bawah koordinasi pimpinan langsung oleh Bapak Bupati, di mana dengan melibatkan kementerian lembaga dan juga beberapa pemerintah kota di sekitar yang terkait dengan lokasi tersebut, sekitar lokasi tersebut ya. Berapa langkah-langkah sudah dilakukan? Pertama adalah tentu melakukan upaya segera melakukan pemadaman yang ada di lokasi dengan melibatkan petugas-petugas pemadam kebakaran, kemudian juga dengan melibatkan juga pemadaman dari udara, yaitu menggunakan waterbombing dengan helikopter. Serta juga kami berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan juga sudah menugaskan tim Manggala Agni yang terbiasa menanganin kebakaran-kebakaran di lahan gambut. Kita pahami bersama bahwa tumpukan-tumpukan dari sampah ini kan punya karakteristik hampir mirip dengan lahan gambut, di mana terbakarnya kan biasanya terjadi di dalam lapisan tersebut. Jadi langkah-langkah terus dilakukan, ya. Langkah-langkah pemadaman, kemudian langkah-langkah pencegahan melalui pembasahan di sekitar lokasi TPA, ya, untuk mengurangi terjadinya perluasan kebakaran, termasuk juga langkah-langkah penanganan dampak-dampak terhadap masyarakat. Jadi ini sudah dilakukan oleh Bapak Bupati dan kami terus bekerja sama ya dengan tim pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mensupervisi langkah-langkah ini. Pak Bupati juga sudah membentuk tim khusus ya, satuan tugas untuk penanganan ya keadaan darurat dari kebakaran sampah di TPA Jatiwaringin ini.
1: Baik, kalau memang beberapa pihak sudah berkoordinasi sampai dengan saat ini ya, kita kan juga harus melihat bagaimana dampak jangka panjang yang kemudian bisa diperbaiki. Sejauh ini langkah-langkah strategisnya apa saja untuk jangka menengah dan jangka panjang dari kondisi sekarang, Pak Rasio?
2: Perlu kami sampaikan juga, ya, di dalam penanganan kebakaran ini kami sudah menyampaikan juga memberikan guidance ya, arahan kepada tim yang bekerja di lapangan termasuk juga melalui Bapak Bupati di mana kita pahami bersama kan resiko dari kebakaran yang terjadi di TPA ini kan berbeda dengan kebakaran lainnya. Tapi walaupun saya jelaskan bahwa ini karakteristiknya hampir sama dengan kebakaran gambut karena bisa terbakar di dalam, tapi kebakaran sampah ini agak berbeda, resikonya lebih besar. Pertama kita pahami bersama di dalam tumpukan-tumpukan sampah tersebut kan terjadinya pembentukan gas metan ya, di mana gas metan ini juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena dapat menimbulkan letupan, ledakan-ledakan gas yang ada di dalam tumpukan sampah ini, dan juga ini menjadi bahan bakar yang cukup tinggi. Samping itu juga kita pahami bersama risiko lainnya adalah karena ini luasnya cukup besar, TPA itu kurang lebih sekitar 34 hektar dan terbakar ya 15 hektaran, tapi ini juga kita pastikan lagi ya di lokasi kan kemudian terus bergerak ya dinamik kondisinya. Di mana tadi saya katakan ini ada potensi juga terjadi ledakan-ledakan.
1: Artinya ada area yang harus dikosongi begitu?
2: Ya, artinya di dalam penanganan langsung di lapangan kan tim kita bekerja di lapangan dan pemadaman langsung ya, mereka harus juga memastikan ya menangani memastikan risiko-risiko tersebut ya, mengantisipasi risiko-risiko tersebut. Di samping itu juga yang terbakarnya kan sampah ini kan berbagai macam komponen yang ada di sana ya, bisa juga biomas ya, sampah-sampah organik ada di sana, sampah plastik, kemudian juga yang bisa menimbulkan, kalau sampah plastik kan bisa menimbulkan gas-gas yang berbahaya ya, kalau bisa terhirup oleh para petugas yang melakukan pemadaman itu, termasuk juga ya terjadinya juga bahaya fisik kan, kemungkinan ada situ juga ada logam-logam, kaca dan sebagainya. Di samping itu, mengingat tingginya TPA ini bisa mencapai 30 meter, maka risiko yang terjadi berkaitan dengan longsor juga. Jadi kami sampaikan penanganan ini dilakukan dengan sangat hati-hati dengan menekankan prinsip kehati-hatian, dan kami terus menyampaikan ini dan juga bersama memantau kegiatan ini bersama tim kami di lapangan. Ini yang perlu kami sampaikan.
1: Oke, tapi kesulitan terbesarnya apa Pak Rasio, kalau bisa dibilang?
2: Ya, kesulitan besar kan sampaikan tadi, karena ini kan tumpukannya cukup tinggi ya.
1: Iya.
2: Ini kan sekitar ada yang mencapai 30 meter.
1: Oke, ya. Oke.
2: 30 meter itu kan tumpukan sekitar 7.
1: Itu dari sisi kondisi di lapangan ya.
2: Ya, kemudian angin bertiup kencang, kondisinya sangat panas. Kan di dalam saya sampaikan tadi kan, kemudian ada bahan bakar ya, berupa gas metan.
1: Itu yang berbahaya ya. Oke.
2: Ya, itu tantangan yang harus dihadapi. Memang tidak mudah. Tapi kami meyakini dengan kerja bersama dengan berbagai macam kementerian lembaga, termasuk juga pimpinan Pak Bupati, dan juga kita menggunakan waterbombing, ini kita harapkan bisa kita tangani. Ini kita bekerja, mohon dukungannya.
1: Oke, okay. Ini kan lain. Sudah hari keempat ya, Pak Rasio ya. Kira-kira butuh waktu.
2: Saya sampaikan sebentar, bahaya lainnya asap. Ya, asap ini kan ya, cukup tinggi. Ya. Data pemantauan kami, ya kualitas debunya cukup tinggi. Ya, baik berkaitan partikel ukuran 2,5 mikrometer maupun partikel ukuran 10 meter. Ini sangat tinggi sehingga petugas harus benar-benar dilengkapi dengan peralatan. Nah, itu tantangannya. Ya, memang ini hari keempat, tapi ya, tim terus bekerja di lapangan yang dibawa pimpinan langsung Pak Bupati. Kami juga menugaskan tim untuk memastikan upaya-upayanya bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan.
1: Oke. Dengan kondisi seperti sekarang ini, artinya ada area yang kemudian harusnya ditutup untuk sementara supaya benar-benar tidak bisa diakses oleh masyarakat luas, dan apa itu sudah dilakukan?
2: Ya, jadi sebenarnya kami katakan bahwa ini kan dilakukan upaya pembentukan perimeter ya. Ada daerah-daerah tidak boleh didatangi oleh masyarakat.
1: Betul. Jadi,
2: pertama kami kan bisa berisiko pada masyarakat karena itu asapnya kan udaranya. Kalau udaranya kan menurun sangat signifikan berdasarkan hasil pemantauan tim kami, karena kami menyiapkan juga mobil-mobil pemantau kualitas udara. Ini tingkat debunya itu bisa mencapai untuk partikel ukuran 2,5 mikrometer itu sekitar 1000 mikrogram per meter kubik. Ini sangat-sangat tinggi. Ini ada di kategori sangat-sangat tidak sehat ataupun berbahaya. Ya, belum lagi parameter-parameter kimia lain seperti SOX ya, maupun NOX. Jadi kami harapkan tidak ada masyarakat yang berada di lokasi tersebut. Ini dilakukan. Dan mengingat anginnya kadang-kadang berpindah-pindah ya arahnya dengan tiupan kencang. Ada beberapa lokasi juga, di lokasi tersebut masyarakat juga bisa rumahannya terkena. Pak Bupati sudah mengambil langkah-langkah untuk itu, dan kami terus berkoordinasi dengan Pak Bupati untuk memastikan bahwa masyarakat yang berada di sekitar lokasi ini dapat ditangani.
1: Baik.
2: Karena prinsip pertama penanganan inilah keselamatan kesehatan para petugas, keselamatan kesehatan masyarakat yang ada di lokasi tersebut, kemudian kecepatan kita ya, untuk penanganan ini dengan menggunakan berbagai macam upaya yang kita lakukan. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terlibat langsung di sana.
1: Oke, baik kalau begitu. Bapak, terima kasih banyak untuk penyampaiannya. Kita harapkan mudah-mudahan.
2: Satu hal.
1: Silakan. Boleh, Pak. Silakan.
2: Nah, karena ini kondisi ini kan sangat panas sekarang ini. Kita menghadapi suatu kondisi El Nino dan berada di hampir di wilayah seluruh wilayah Indonesia. Dengan ada kondisi seperti ini, kami mengharapkan ya sesuai dengan perintah Bapak Menteri Jumhur Hidayat kepada para bupati, ya wali kota, pengelola TPA, tempat persoalan akhir yang ada di seluruh Indonesia, untuk ya, mengantisipasi kemungkinan terjadi kebakaran seperti ini. Karena bisa terjadi kebakaran di tempat-tempat lainnya. Untuk itu, sekali lagi kami mohon pertama adalah kepada Bupati, Wali Kota untuk menindaklanjuti perintah Bapak Menteri Jumhur Hidayat untuk antisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran TPA-TPA lain, khususnya untuk menghentikan kegiatan-kegiatan open dumping. Kenapa? Dengan open dumping itu ya menyebabkan potensi pembentukan dari gas metan dan pelepasan gas metan yang sangat tinggi. Di tengah kondisi El Nino ini akan sangat-sangat berbahaya. Tapi juga kami menyampaikan kepada masyarakat yang berada di sekitar lokasi TPA ya, untuk bisa mengantisipasi hal tersebut, dan kalau terjadi kebakaran kami harapkan tidak berada di lokasi tersebut. Kenapa? Karena sangat berbahaya gas-gas yang dilepaskan termasuk gas partikulat ukuran halusnya,
1: ya.
2: Dan juga gas-gas kimia lain. Terima kasih, Mbak.
1: Terima kasih, Bapak. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Rasio Ridosani, Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup PPKLH di Kementerian Lingkungan Hidup. Dan saat ini masih dilakukan pendinginan termasuk di area-area 50 hektar. Maksud kami 5 hektar yang diperkirakan hangus dan juga pemadaman dari berbagai kendala yang disampaikan tadi oleh Pak Rasio. Ini juga menjadi pertimbangan dan kondisi terkini di sana.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepaskan.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Masih dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan setiap keputusan Presiden Prabowo Subianto adalah atas kebijakan strategis dan selalu melalui mekanisme pembahasan bersama, serta mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan kemampuan fiskal negara. Menteri Keuangan bahkan mengatakan pihaknya selalu menyampaikan analisis mengenai risiko fiskal dan dampak anggaran sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam mengambil keputusan. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN juga dijaga tetap berada di bawah batas maksimal 3% terhadap produk domestik bruto. Sedangkan rasio utang pemerintah masih berada pada tingkat yang aman dibanding berbagai negara lain.

Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat mengingatkan perlunya langkah intervensi yang tepat untuk mengatasi anak-anak tidak sekolah di Indonesia, dan menurutnya upaya mengatasi angka tidak sekolah harus ditangani hingga menyentuh akar masalah. Ia mendorong kemauan politik para pemangku kepentingan serta optimalisasi pemanfaatan data anak tidak sekolah hingga tingkat desa. Wakil Ketua MPR juga menyampaikan bahwa program pendidikan kesetaraan nonformal seperti paket A, B, dan C serta pendidikan vokasi keterampilan kerja harus jadi prioritas saat ini.

Menteri Dalam Negeri Belanda, Pieter Herma, menyatakan bahwa Belanda sedang membentuk organisasi khusus untuk secara sistematis mengidentifikasi dan melawan campur tangan asing dalam pemilihan umum, serta memperkenalkan sistem pemungutan suara yang baru. Belanda dilaporkan telah meningkatkan sejumlah strategi setelah adanya laporan tentang upaya mempengaruhi pemilih yang berada di luar negeri dengan menyebarkan informasi palsu secara daring selama pemilihan kota. Selain itu, Kabinet juga menyampaikan ingin beralih ke format pemungutan suara baru dan mulai tahun 2029 mendatang, yaitu surat suara baru hanya mencantumkan partai dan nomor kandidat tanpa nama-nama mereka. Dari dunia olahraga, pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Maila Cahya Afilian Pratiwi menjadikan kejuaraan Asia Junior 2026 sebagai bahan evaluasi penting menatap kejuaraan dunia junior atau World Junior Championship. WGC 2026, Maila terhenti pada perempat final setelah kalah dari wakil Tiongkok Yi Qingyin dengan skor 17-21, 10-21 di Yatsushiro City General Gymnasium Jepang. Menurutnya, Yi memiliki kualitas serangan yang cukup menyulitkan, terutama dari pukulan smash dan permainan depan net yang cepat. Meski terhenti di 8 besar tunggal putra, Maila menilai pengalaman menghadapi pemain kuat seperti Yi menjadi bekal berharga untuk memperbaiki penampilan pada turnamen berikutnya.

Informasi tadi menutup warta berita dan tetaplah bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih akan terus menghadir Indonesia Menyapa Siang. Maksud kami masih akan menghadirkan berbagai informasi penting lainnya melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Steer back nicely.

di fase grup tanpa meraih satupun kemenangan, sekaligus menjadi negara dengan populasi terkecil yang mampu menembus fase gugur Piala Dunia. Di balik kesuksesan itu, sosok kiper veteran Fozinha menjadi salah satu pahlawan. Penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut tampil gemilang saat menghadapi Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi dengan sederet penyelamatan penting. Penampilan impresifnya bahkan menarik minat sejumlah klub Serie B Brasil yang ingin merekrutnya setelah Piala Dunia. Kini, Tanjung Verde bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka. Di babak 32 besar, Blue Shark dijadwalkan bertemu dengan juara bertahan Argentina pada

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener, karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kementerian Kebudayaan akan membawa 6 karya sastra klasik dan terjemahan Inggris ke Abu Dhabi International Book Fair 2026 dan langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas promosi sastra di Indonesia tingkat internasional. Pertamina Patraniaga menurunkan harga 4 produk BBM non-subsidi dan aftur domestik sejak 1 Juli 2026. Penyesuaian mencakup Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, serta bahan bakar penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Sementara Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan kegembiraannya karena banyak warga yang berkunjung ke Indonesia untuk berwisata. Presiden Lukashenko bahkan mengatakan rakyat Belarus Indonesia adalah negara yang menarik untuk dikunjungi. Tiga informasi ini dapat Anda ikuti di halaman resmi kami www.rri.co.id. Pendengar pemirsa, kami akan hadirkan seperti biasa di hari Jumat program TNI Menyapa dengan tema implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI, Kolonel Arhanud Pulung Patriadaga MSI Han. Dan dipandu rekan saya, Rudy Zain, berikut ini.
3: TNI Menyapa, program inspiratif, mengulas peran, dedikasi, dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif, dan penuh makna TNI Menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas, SIP MSI.

Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran. Mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas, serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya, dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air, semangat menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat terus menjadi komitmen TNI. Tidak hanya melalui tugas pertahanan negara, tetapi juga melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pada edisi Inspiring kali ini, kami akan mengulas upaya Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Udara Dr. S. Harjo Lukito yang menerima pembinaan dan pendampingan dari Pusat Reformasi Birokrasi TNI sebagai bagian dari langkah memantapkan pembangunan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM. Komitmen tersebut menjadi wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan semakin dipercaya masyarakat. Selain itu, kami juga akan mengajak Anda mengikuti kegiatan Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Ali Triswanto, SEMSI, yang menyambut tim Pusat Reformasi Birokrasi TNI dalam rangka observasi lapangan. Kegiatan itu menjadi bagian penting dari proses evaluasi pembangunan zona integritas melalui birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani. Seperti apa komitmen, inovasi, dan juga langkah nyata yang dilakukan Satuan TNI dalam mewujudkan reformasi birokrasi? Semua itu akan kami ulas dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan tetapi juga menginspirasi bersama Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air. Kita jumpa lagi dalam Inspiring edisi TNI Menyapa hari ini. Dan siang hari ini kita akan membahas tentang mantap melangkah menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM melalui pembinaan di RSPAU Dr. S. Harjo Lukito dan observasi lapangan di Kodairal 5. Pendengar dan prajurit TNI, komitmen RSPAU Dr. S. Harjo Lukito dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik terus diperkuat sebagai satuan kerja yang dipersiapkan menuju predikat WBBM tahun 2026. RSPAU menerima pembinaan dan pendampingan dari tim Pusat Reformasi Birokrasi TNI. Kegiatan ini dipimpin Kapus RB TNI, Marsekal Pertama TNI Agus Setiawan ST bersama tim yang memberikan arahan sekaligus melakukan bedah lembar kerja evaluasi bersama seluruh kelompok kerja zona integritas. Kepala RSPAU Marsekal Pertama TNI Dr. Margono Gatot S. SPJP menegaskan, keberhasilan meraih predikat wilayah bebas dari korupsi menjadi modal penting untuk melangkah menuju WBBM dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan, inovasi, dan tata kelola yang semakin baik. Sementara itu, Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut, Laksda TNI Ali Triswanto SEMSI, menyambut tim PUS RB TNI dalam rangka observasi lapangan pembangunan zona integritas menuju WBK. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh program reformasi birokrasi benar-benar diterapkan, mulai dari penguatan pengawasan, transparansi pengelolaan anggaran, hingga peningkatan pelayanan publik. Melalui observasi ini, Kodairal 5 menunjukkan komitmennya dalam membangun organisasi yang bersih, akuntabel, profesional, dan melayani. Sinergi antara satuan kerja dengan tim PUS RB TNI diharapkan akan semakin memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan TNI. Pendengar dan rekan-rekan prajurit TNI di seluruh tanah air, demikian informasi dalam Inspiring tentang mantap melangkah menuju WBBM melalui pembinaan di RSPAU Dr. S. Harjo Lukito dan observasi lapangan di Kodairal 5. Semoga informasi ini menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit untuk terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Sampai jumpa lagi dalam Inspiring edisi TNI Menyapa minggu depan.

Pendengar setia TNI menyapa, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang semakin profesional, efektif, transparan, dan akuntabel. Di lingkungan TNI, reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mendukung modernisasi organisasi agar mampu menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Melalui berbagai program dan inovasi, TNI terus memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, pelayanan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pertahanan negara. Untuk membahas lebih mendalam mengenai implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI, kita ikuti perbincangan Rudy Zen bersama Kolonel Arhanud Pulung Patriadaga, MSI, HAN selaku Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI. Bersama beliau kita akan mengetahui berbagai kebijakan, strategi, serta langkah nyata yang dilakukan TNI dalam mempercepat reformasi birokrasi, termasuk upaya membangun organisasi yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program siaran TNI di RRI pada kesempatan kali ini. Kami akan mengajak pendengar untuk berdialog dan memahami lebih jauh mengenai implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI. Dan saat ini telah terhubung di studio RRI bersama narasumber kita, Kolonel Arhanud Pulung Patria Daga MSI Pertahanan, Jabatan Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI. Dan beliau akan menjelaskan betapa pentingnya instrumen modernisasi tata kelola TNI yang lebih modern, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Pulung.
1: Waalaikumsalam, Mas. Iya. Selamat siang. Salam sehat selalu bagi kita semuanya.
0: Iya, apa kabar, Pak Pulung?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak, ya, sudah bergabung di Pro 3 RRI untuk perbincangan yang menarik kali ini, Pak.
1: Iya, Mas.
0: Iya. Pak Pulung, seperti yang kita ketahui bahwa tata kelola birokrasi di dunia kini memang diukur dengan sejumlah indeks yang dikeluarkan oleh lembaga internasional. Nah, sejauh mana, Pak, indeks-indeks itu penting bagi TNI kita, Pak?
1: Ya, baik, Mas. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami dari PUS-RB TNI menyampaikan agenda reformasi birokrasi. Rekan-rekan sekalian dan juga seluruh pemirsa RRI yang kami hormati, indeks-indeks birokrasi global itu diatur oleh sejumlah indeks itu dan jadi acuan global, acuan komunitas internasional. Di antaranya ada World Governance Indicator dari Bank Dunia. Ini memotret bagaimana efektivitas pemerintah dan kontrol korupsi. Kemudian juga ada namanya persepsi korupsi. Itu dari Transparansi Internasional, diacu oleh komunitas global. Ada juga Government Development Index dari PBB.
0: Oke.
1: Okay. Ini juga diacu oleh kalangan usaha. Kita juga kenal, Mas, ada IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Ini kan juga penting jadi indikator bagi para pebisnis dalam penanam modal di Indonesia. Nah, Indeks RB, Indeks RB Reformasi Birokrasi ini yang keluarkan dari Kemenpan RB. Dari Kementerian Pan RB. Jadi acuan nasional. Ini, Mas. Dalam mengukur bagaimana kapasitas, kapabilitas, tata kelola yang bersih, efektif, bebas KKN di seluruh KL. Di kementerian, lembaga, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Jadi indeks RB ini merupakan indeks yang sangat penting bagi kita semuanya, Mas.
0: Artinya indeks RB ini atau reformasi birokrasi ini instrumen nasional yang selaras dengan standar-standar internasional tersebut itu, Pak Pulung, ya?
1: Betul, Mas. Betul. Jadi acuan baik nasional maupun internasional.
0: Iya, Pak Pulung. Saat ini sejumlah negara besar sedang melaksanakan reformasi di bidang pertahanan. Nah, bagaimana, Pak, posisi Indonesia dan TNI dalam konteks reformasi militer global tersebut, Pak Pulung?
1: Nah, ini menarik, Mas, ya, di bidang pertahanan. Mungkin pemirsa sekalian juga banyak yang tertarik di isu-isu bidang pertahanan. Ini bisa kita sampaikan, reformasi militer di negara-negara lain di dunia ini paling tidak dilatar belakangi oleh dua aspek. Yang pertama aspek teknologi dan aspek politik atau politis. Negara-negara yang didorong reformasi militernya dengan teknologi itu seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, itu. Yang dia secara teknologi sudah maju. Nah, ada juga negara-negara yang reformasi militernya dipicu oleh pendekatan yang sifatnya politis, seperti Rusia, Korsel, Jerman, Swedia, termasuk Indonesia. Nah, kita masih ingat kan reformasi TNI 1998 sudah terjadi. Dwi fungsi dulu ada, sekarang tidak ada. Kemudian pemisahan TNI
0: Polri.
1: Dengan Polri sudah kan dipisah. Kemudian TNI di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Nah, kalau kita bicara reformasi birokrasi yang sekarang kita laksanakan mengacu aturan dari Kementerian Pan-RB, ini merupakan kelanjutan, Mas. Kelanjutan yang sustainable dari reformasi birokrasi TNI yang sudah ada dari tahun 98 yang lalu. Tujuannya supaya tata kelola TNI bersih, akuntabel, bebas KKN, dan ujungnya itu untuk melayani kepentingan nasional.
0: Iya,
1: gitu, Mas.
0: Iya. Jadi artinya ini untuk ditujukan kepada tata kelola yang bersih tadi, kemudian akuntabel dan berorientasi pada kepentingan nasional, Pak Pulung ya.
1: Amin, iya, betul, Mas.
0: Baik. Nah, Pak Pulung, Panglima TNI telah menerapkan 5 prioritas kebijakan implementasi RB TNI yang berdampak. Nah, apa saja sih, Pak, 5 prioritas itu dan apa maknanya bagi prajurit yang ada di lapangan ini, Pak Pulung?
1: Nah, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, ini punya 5 prioritas di bidang RB, reformasi birokrasi TNI. Yang pertama, beliau ingin mewujudkan organisasi TNI yang tepat guna, tepat fungsi, tepat sasaran, efektif, efisien, serta bebas dari KKN.
0: Okay.
1: Yang kedua, beliau menginginkan adanya percepatan prioritas kerja yang berdampak, di mana TNI bisa mendukung sasaran pembangunan nasional secara langsung. Yang ketiga, beliau ingin supaya akuntabilitas kinerja TNI ini bisa dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab. Nah, yang keempat, beliau mendorong adanya penggunaan digitalisasi pemerintahan di internal TNI dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik digital.
0: SPBE ya.
1: SPBE. Yang kelima, juga beliau ingin adanya penguatan satuan kerja TNI melalui pembangunan zona integritas. Nah, ini yang dilaksanakan oleh tiap-tiap satker di lingkungan TNI supaya semua satker bukan cuma di Mabes tapi di satker di ujung-ujung wilayah Indonesia ini mempunyai integritas di bidang kinerja dan juga pertanggungjawaban keuangan. Demikian, Mas, 5 atensi dari Panglima.
0: Ya, luar biasa nih Pak, berarti ada 5 poin penting dalam prioritas yang telah diterapkan hingga saat ini. Baik, dan saat ini Pak Pulung, TNI kan telah diberikan kepercayaan yang besar dari pemerintah untuk mengelola program-program prioritas presiden dan harus diimbangi dengan integritas yang tinggi. Nah, apa yang harus dilakukan TNI dalam menerima mandat yang besar itu, Pak?
1: Nah, ini Mas ya, ini dengan Mas siapa, Mas, tadi lupa
0: nih. Dengan Rudy, dengan Pak.
1: Siapa ya?
0: Dengar Rudy,
1: Mas Rudy,
0: Pak. Iya.
1: Ya, Mas Rudy, kami juga sampaikan salam hormat dari Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI, Marsma TNI Agus Setiawan. Nah, terkait dengan yang isu nomor 4 ini, Mas, kepercayaan beliau dari Kapus RB menyampaikan itu kepercayaan negara kepada TNI besar. TNI sekarang dipercaya mengelola sejumlah program strategis presiden seperti ketahanan pangan, MBG, kemudian kita juga kenal ya Mas ada koperasi desa merah putih,
0: KDMP,
1: KDMP, kemudian rehabilitasi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara juga TNI berperan, pembangunan jembatan Mas, penanganan stunting, banyak ini Mas program-program yang dipercayakan negara kepada TNI Mas. Nah, ini juga dari Kapus RB menyampaikan harus diimbangi dengan integritas dari para pejabat TNI yang mengampu kegiatan-kegiatan di atas yang tentunya di backup oleh anggaran yang besar, sehingga beliau menyampaikan harus ada kegiatan zona integritas Mas, di semua
0: integritas
1: TNI. Betul Mas, sehingga semua anggaran yang turun dalam program tersebut dapat dipertanggungjawabkan sekaligus bisa menjaga wibawa TNI di hadapan rakyat Indonesia. Demikian Mas.
0: Ya, ini penting, ini menarik ini Pak. Jadi zona integritas atau ZI ini betul-betul merupakan komitmen etis bahwa TNI hadir untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Dan penekanan itu sangat jelas sekali Pak ya, strategi dan implementasi nyata Satuan Kerja TNI di dalam melaksanakan program RB nasional. Ya, baik.
1: Siap, Mas.
0: Ya, ini semakin banyak gambaran ini Pak tentang tema yang kita perbincangkan ini Pak. Nah, tapi Pak Pulung, sebenarnya yang dimaksud dengan implementasi reformasi birokrasi TNI itu landasan regulasinya apa ini Pak?
1: Nah, tentunya Mas, reformasi birokrasi kan harus ada landasan regulasi undang-undangnya. Ini bisa kita sampaikan. Ada beberapa regulasi yang diacu Mas, diacu tentang mengatur reformasi birokrasi di TNI.
0: Oke.
1: Di antaranya Perpres 81 2010.
0: Iya. Yeah.
1: Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional.
0: Oh.
1: 2010-2025.
0: Mm-hmm.
1: Itu jadi acuan kami Mas di TNI.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian juga ada Permenpan RB nomor 9 tentang evaluasi RB nasional. Itu nanti mengatur RB general dan RB tematik.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kita di internal kita membreakdown regulasi tersebut, Perpres, Permenpan RB dalam Peraturan Panglima TNI nomor 103 tahun 2022 tentang tata kelola RB di lingkungan TNI Mas. Jadi mengatur dari mulai Mabes TNI sampai dengan TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Nah, tapi tentunya mengacu kepada karakteristik internal TNI. Gitu Mas.
0: Jadi Perpres ataupun instrumen hukum tadi itu betul-betul dituangkan Pak ya melalui Peraturan Panglima nomor 103 tahun 2022. Di situ
1: betul,
0: Pak ya.
1: Mas, betul. Oh, ya, kita taat regulasi, taat undang-undang.
0: Iya.
1: Kita mengacu kepada aturan yang lebih atas.
0: Iya. Baik. Pak Pulung, gimana TNI membuktikan bahwa implementasi reformasi birokrasi itu berjalan nyata dan tidak sekedar formalitas dokumen semata ini Pak? Gimana ini Pak?
1: Nah, ini Mas, kita sampaikan nih Mas ya. Kita sampaikan hasil evaluasi RB TNI.
0: Mm-hmm.
1: Pemirsa yang budiman di seluruh Indonesia juga bisa mencermati bahwa sudah keluar LHE atau laporan hasil evaluasi RB TNI 2025.
0: Mm-hmm.
1: Yang sudah keluar di tanggal 8 April 2026 kemarin. Itu potret bagaimana RB TNI 2025 dilaksanakan. Hasilnya Mas 87,18 itu.
0: Oh.
1: Jadi sudah melampaui rata-rata RB nasional 82,98.
0: Wow, jauh ini Pak ya, di atas rata-rata nasional 5, ya.
1: Mm-hmm. 4 sampai 5 poin kita di atas RB-nya nasional.
0: Iya.
1: Nah, ini berarti cerminan objektif bagaimana TNI yang ada sekarang.
0: Iya.
1: Artinya perubahan internal TNI sudah nyata terjadi dan terukur serta diakui secara nasional.
0: Iya, baik. Ya, setahu kami itu memang laporan hasil evaluasi atau LH ini bukan internal TNI yang menilai, tetapi memang justru dari luar Pak ya.
1: Betul, eksternal Mas.
0: Iya, artinya nilai objektifnya itu sangat tinggi sekali, apalagi hasilnya di atas rata-rata nasional itu 87,18 rata-rata nasional cuma 82, wah luar biasa ini Pak, mantap ini Pak. Kita lanjut lagi nih Pak Bulung ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak, reformasi birokrasi kan diukur dari sejumlah indeks penilaian ini Pak Bulung ya. Dan dari semua indeks yang diikuti TNI Pak, mana saja nih Pak yang paling mencerminkan implementasi nyata di lapangannya?
1: Iya Mas, itu total Mas ada 20 indeks penilaian yang kita ikuti Mas.
0: Iya.
1: Itu memotret ini dari berbagai macam perspektif. Nah, yang menjadi catatan kami itu ada 7 indeks utama yang mencerminkan
0: implementasi nyata.
1: Hasil yang nyata dan objektif. Pertama itu adalah tindak lanjut pengaduan masyarakat.
0: Oke.
1: Okay. Melalui kanal SP4N lapor. Ini nilainya 5.
0: SP4N dari nilai lapor. 5.
1: Ya. Ya, nilainya 5 dari 5. Nilai 5 maksimal. Jadi sudah sempurna.
0: Oh, 100% ya, Pak ya. Oke.
1: Okay. 100%. Yang kedua adalah ITKP. Indeks Tata Kelola Pengadaan 97 dari 100.
0: Wow. 97% ya. Oke.
1: Okay. Iya, betul. Mm-hmm. Yang ketiga itu SKM atau Survei Kepuasan Masyarakat.
0: Mm-hmm.
1: Nilai 93,97 dari nilai sempurna 100%.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian keempat, Indeks Pelayanan Publik. Ini 4,8 dari nilai maksimal 5.
0: Wow, ya ya ya ya.
1: Ya ya. Kemudian yang kelima ada capaian PN atau prioritas nasional. Ini kemarin kita dapat 95,54 dari 100% nilai sempurna. Keenam, nilai Thaqib, ini sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan, ini 70,07. Sudah masuk kategori BB.
0: Okay.
1: Ketujuh, ini opini BPK.
0: Nah,
1: sudah WTP 7 tahun berturut-turut, Mas.
0: 7 tahun berturut-turut wajar tanpa WTP. Pengecualian ini, Pak, ya.
1: Sudah 7 tahun berturut-turut.
0: Iya.
1: Nah, ini juga capaian yang baik. Serta terakhir ini ada satuan kerja WBK atau wilayah bersih dari korupsi.
0: Iya.
1: 2024 itu 17 satker satuan kerja dan 2025 naik signifikan hampir 2 kali lipat menjadi 33 satker.
0: Oke, Mas, tinggal
1: 2025.
0: Iya.
1: Itu, Mas, capaian kita yang perlu kami sampaikan.
0: Ya, artinya ada pencapaian yang sangat signifikan sekali ukuran dari indeks penilaian, dan tentu ini kan ya secara faktual ini bukan angka di atas kertas semata nih, Pak Pulung, ya, tetapi memang masing-masing memiliki dampak langsung terhadap prajurit dan juga masyarakat karena penilaian-penilaiannya cukup baik sekali. Baik, Pak, saya tertarik dengan SP4N lapor ini, Pak, yang tadi mencatatkan rekor sempurna ini, ya, 5 dari 5 atau 100% ini. Ini maknanya apa ini, Pak, bagi seluruh institusi pertahanan seperti TNI kita ini, Pak?
1: Itu kan kanal, Mas. SP4N lapor itu kanal laporan dari masyarakat kepada seluruh instansi pemerintah, aplikasi lewat HP, seluruh KL yang uang dari negara bisa dikomplain begitu. Nah, nilai TNI 5 dari 5 berarti dalam staf kami menjawab setiap aduan yang masuk itu tepat waktu, responsif, dan bisa menjawab substansi permasalahan. Nah, artinya semua pengaduan yang masuk ini bisa kita tuntaskan tepat waktu, Mas.
0: Demikian. Oh, baik, baik, baik. Jadi itu yang dimaksud dengan SP4N lapor, sebuah kanal yang mencatatkan rekor sempurna 100% karena ketepatan, kecepatan atau responsif tadi yang diutamakan ini, Pak, ya. Baik.
1: Betul.
0: Ya, kemudian, Pak, indeks tata kelola pengadaan ini juga mencapai 97 dari 100, Pak. Ini mungkin bisa dijelaskan apa yang membuat capaian ini istimewa dalam konteks pencegahan korupsi ini, Pak?
1: Ini lagi-lagi perspektif memotret ini dari berbagai macam indikator. Kalau kita bicara ITKP atau indeks tata kelola pengadaan, 97 dari 100. Artinya, Mas, integritas, kemudian efisiensi proses pengadaan barang dan jasa di TNI itu sudah optimal, Mas. Kematangan proaktif, tidak melanggar aturan, kemudian pencegahan potensi penyimpangan itu. Karena pengadaan kita tahu adalah titik rawan. Banyak tindakan KKN di sektor ini. Nah, dengan adanya nilai 97, ini adalah sinyal bahwa sistem pengadaan TNI sudah berada pada level integritas yang
0: baik,
1: dipercaya oleh masyarakat.
0: Ini kan, Mas. Dan sekali lagi, pelayanan itu bukan internal tetapi dari luar, ya, sehingga memang memotret dari dalam kondisi bagaimana implementasi dari pengadaan tadi ini, Pak, ya. Baik. Ya, Pak Pulung, kita break dulu sebentar, Pak, ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya, Pak, yang menarik ini, Pak. Dan peringkat Pro 3, tetaplah bersama kami, perbincangan bersama dengan Kolonel ARH Pulung Patria Daga MSI Han selaku Wakapus RB TNI atau Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI akan kami lanjutkan dengan tema implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI.
2: Eh, lihat deh, ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa, paling besok juga ada kasus baru.
3: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
2: Emang ngaruh banget ya ke kita?
3: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
2: Kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Kenapa gua gak sampai kesana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
2: Terus,
4: kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
4: Caranya?
3: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor, bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
6: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
7: Duh, kenapa?
6: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
7: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
6: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
5: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
8: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
9: Aku bawa gado-gado.
10: Aku ayam betutu Bali.
11: Bubur Manado, Jo.
9: Eits, jangan lupa berdoa dong.
8: Tapi aku berdoanya beda loh.
12: Aku juga.
8: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
9: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
8: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
13: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan perbincangan kami implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI bersama dengan narasumber kami, Kolonel Arhanud Pulung, Patria Daga MSI Pertahanan, selaku Wakil Kepala Pusat Reformasi Birokrasi TNI. Pak Pulung, terima kasih Pak, masih bersama kami.
1: Masih Mas, selamat pagi, selamat siang.
0: Iya. Sudi. Pak Pulung, masih bicara tentang survei. Survei yang tadi dihasilkan Pak ya, terutama survei kepuasan masyarakat ini yang mencapai 93,97% dan indeks pelayanan publik mencapai 4,80 dari skala 5. Artinya mendekati kesempurnaan ini Pak. Makna kedua angka ini bagi citra TNI di hadapan masyarakat bagaimana ini Pak?
1: Iya Mas, ini lagi-lagi kita sampaikan SKM survei kepuasan masyarakat 93,97
0: ya.
1: Ini sudah sangat baik Mas, dan juga indeks pelayanan publik 4,8 dari 5 skala maksimal. Ini predikatnya sangat baik. Ini kita bisa sampaikan bahwa ini berangkat dari layanan jasa kesehatan TNI Mas.
0: Oke.
1: Jadi rumah sakit TNI itu sudah melaksanakan SKM dan pelayanan publik dengan nilai tadi tuh. Jadi Mas Rudi dan teman-teman, bila berobat ke rumah sakit TNI, jangan khawatir. Karena pelayanannya sudah sangat baik.
0: Sudah memenuhi standar pelayanan prima begitu Pak Pulung ya.
1: Ini yang menilai dari Kedipaten Yanlik, pelayanan publik dari Kementerian Pan-RB. Ini 4,8 nih Mas, ini peringkat 6 dari 98 lembaga yang disurvei oleh Pan-RB.
0: Oke, okay. Wow, peringkat
1: Mas, 6. Di peringkat 6. Iya.
0: Peringkat 6 dari 98 ini, Pak ya.
1: 98 lembaga yang disurvei pelayanan publiknya Pan-RB. Oleh Kementerian Pan-RB. Itu. Nah, ini menunjukkan bahwa rumah sakit di TNI perform dan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Berorientasi pelayanan dan juga melayani masyarakat dengan humanis, dengan baik, dengan cepat, responsif. Demikian Mas.
0: Paling tidak ini kan bisa langsung terukur secara faktual di lapangan Pak ya. Artinya ya pelayanan yang prima tadi ya. Sehingga memang betul-betul mencapai angka pelayanan publik yang cukup tinggi ini karena memang bisa dilihat dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik. Pak Pulung, opini BPK yang wajar tanpa pengecualian dipertahankan secara konsisten 7 kali berturut-turut ini Pak ya, tadi ya. Nah, seberapa penting ini Pak, WTP dalam kerangka reformasi birokrasi TNI Pak Pulung?
1: Ini sangat penting Mas, karena dengan adanya opini WTP, ini bisa menunjukkan bahwa akuntabilitas TNI di bidang keuangan ini sudah optimal. mendapat nilai 5 dari 5 maksimal. Itu kemudian 7 tahun berturut-turut itu kan juga capaian yang baik dan bisa mengamankan pengelolaan anggaran TNI yang cukup besar ya, yeah. Ratusan triliun.
0: Iya.
1: Yeah. Ini adalah bukti bahwa TNI bertanggung jawab dalam penganggaran keuangan negara kepada seluruh rakyat Indonesia, dan setiap pajak dari masyarakat yang dikelola oleh TNI ini bisa dibuktikan digunakan dengan bertanggung jawab. Kan Mas.
0: Baik. Kemudian capaian prioritas nasional TNI yang mencapai 95,54% Pak Pulung. Nah, bagaimana TNI berkontribusi nyata pada program prioritas pemerintah dan kesejahteraan rakyat itu, Pak?
1: Baik Mas, ini capaian PN atau prioritas nasional ini yang mengukur dari Bappenas dengan dari Kemenpan RB. Jadi bukan internal yang menilai, tapi dari eksternal.
0: Iya, iya.
1: Dapat skor 95,54%. Artinya, begini Mas, artinya TNI itu mendukung secara nyata seluruh program prioritas presiden.
0: Iya.
1: Itu di bidang alutsista, pengadaan KRI, pengadaan pesawat, pembuatan roket nasional, itu prioritas nasional bisa dilaksanakan dengan baik.
0: Yeah.
1: Kemudian juga kegiatan TNI dalam mendukung program nasional seperti ketahanan pangan, penanganan stunting, MBG, operasi desa Kelurahan Merah Putih, Posyandu, ini juga bisa disupport oleh TNI. Artinya nilai 95 ini objektif.
0: Yeah.
1: Dan bisa menunjukkan bahwa TNI ini mendukung program prioritas ya. Dari pemerintah.
0: Ya, menempatkan kerja prioritas nasional dalam kerangka sehingga mencapai skor di angka 95,54% ini, Pak Pulung ya.
1: Betul, Mas. Ya.
0: Ada indikator reformasi birokrasi atau RB tematik yang cukup menarik ini, Pak. TNI mendukung program penggunaan produk dalam negeri dengan skor 91%. Dampak nyatanya bagi perekonomian nasional ini seperti apa ini, Pak Pulung?
1: Ya, RB tematik kan ada 5 tahun 2025 Mas. Salah satunya adalah penggunaan produk dalam negeri. Ini dituntut tiap KL itu mengutamakan produk dalam negeri.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini TNI bisa menjawab atensi pemerintah tahun 2025 ini dengan skor 91%. Itu penggunaan produk dalam negeri. Berarti TNI ini Mas berorientasi kepada penggunaan produk domestik. Seperti kita punya beberapa industri pertahanan seperti PT Pindad untuk alat-alat di Angkatan Darat, PT PAL, itu yang kapal-kapal, PT Dirgantara, PT Dahana, PT LEN, elektronik, itu mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri Mas, sehingga tercapailah skor 91. Ini tentunya berdampak kepada ekonomi di nasional, bisa membuka lapangan kerja yang banyak dan bisa ciptakan pendapatan yang baik bagi negara.
0: Ya. Dan untuk pembangunan zona integritas disebut sebagai miniatur RB di level satuan ini, Pak. Apa maksudnya dan gimana mekanismenya di TNI sendiri, Pak Pulung?
1: Nah, jadi ada dua Mas. Kalau RB itu di Kementerian Lembaga. Kalau ZI itu di unit kerja atau di satuan kerja, zona integritas. Nah, jadi kalau bicara tentang ZI, ini didorong setiap satuan kerja TNI ini bisa melaksanakan membangun zona integritas. Di dalamnya ada 6 komponen. Ada manajemen perubahan, tata laksana, SDM, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Ini adalah 6 indikator, 6 aspek dari zona integritas. Yang tadi kami sampaikan di 2025 itu 33 satker Mas,
0: 33 predikat ZI
1: menuju wilayah bebas korupsi.
0: Iya. Mas. Yang sebelumnya 17 satker meningkat menjadi 33. Nah, 33 ya, artinya bisa dijelaskan lebih dalam lagi Pak, satuan TNI yang berhasil meraih predikat BBK tadi dan tren pencapaiannya sendiri seperti apa ini Pak Pulung?
1: Nah, untuk ZI ini Mas ya, untuk ZI ini trennya cukup mengembirakan Mas. 2024 TNI itu meraih 17 satuan dengan predikat WBK. 2025 melonjak 2 kali lipatnya menjadi 33 satuan. Itu dalam waktu setahun. itu rinciannya mas kami sampaikan dari 33 itu satuan TNI AD 17 satuan.
0: Oke. Okay.
1: Satuan TNI AL itu 6 satuan.
0: Wow.
1: Dan satuan TNI AU ada 5 satuan. Pertama Mabes TNI Cilangkap itu juga ada 5 satuan. Sehingga persentase keberhasilannya di 61,1%. Ini adalah lompatan yang sangat baik mas. Dan kita harapkan tahun-tahun berikutnya bisa lebih banyak lagi satker TNI yang meraih predikat WBK.
0: Nah, dari 17 menjadi 33 WBK nih Pak ya, wilayah bebas korupsi dalam 1 tahun loh ini Pak. Faktor kunci keberhasilannya apa ini Pak Pulung?
1: Nah, ini emang diapresiasi juga mas oleh Kementerian Pan-RB. Dua kali lipat ya. Kalau kita mencermati faktor apa yang melatar belakanginya, paling tidak ada 3 faktor mas. Yang pertama itu komitmen dari pimpinan.
0: Oke. Okay.
1: Dari Panglima TNI, dari Komandan Satuan, kerja semuanya mendorong pembangunan ZI. Jadi pimpinan itu memegang kunci yang pokok. Kedua itu pembinaan teknis. Nah ini mas tugasnya dari pusat dari BTNI.
0: Oh di situ. Oke okay, pembinaan kita teknisnya. Iya.
1: Pelaksanaan BIMTEK, pendampingan, asistensi pada provisi kepada satuan kerja yang maju WBK di tahun berjalan. Ketiga, juga ada kelihatan mas, kita lihat adanya semangat kompetisi yang sehat tentunya ya, di antara satuan. Ini bergengsi nih WBK, kita harus dapat, kita harus berusaha. Itu juga kita lihat juga merupakan faktor kunci yang mempengaruhi peningkatan kuantitas ini mas.
0: Baik. Ya, baik Pak Pulung, mungkin ada pesan bagi kita semua, terutama seluruh prajurit TNI yang bertugas, pesan yang bisa Bapak sampaikan. Silakan Pak.
1: Baik, kepada seluruh prajurit TNI dimanapun bertugas, baik di garis terdepan perbatasan, laut, udara, di rumah sakit TNI, satuan tempur, satuan teritorial, baik lembaga pendidikan, nilai RBT ini 87,18 yang sudah kita capai bersama merupakan kerja keras dari rekan-rekan sekalian dan juga pengabdian tulus dari seluruh prajurit TNI. Kami berpesan selalu taat kepada regulasi, baik kepada masyarakat dalam pelayanan serta terus menjaga komitmen anti korupsi dalam setiap kegiatan yang kita laksanakan. Dan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dimanapun berada, mohon doanya, dukungannya kepada TNI dalam reformasi birokrasi, TNI terus berkomitmen untuk terus berbenah. Nah, dengan 33 satuan WBK yang sudah mencapai hasil baik, TNI terus bergerak maju sebagai instansi pertahanan yang tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga bersih, akuntabel, prima, dan punya melayani kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.
0: Ya, Pak Pulung, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang pada kami, Pro 3 RRI. Sekali lagi, terima kasih Kolonel Arhanud Pulung Patria Daga atas penjelasan yang sangat komprehensif tentang implementasi reformasi birokrasi sebagai instrumen modernisasi tata kelola TNI. Semoga dialog ini bermanfaat bagi para pendengar setia RRI dan tentu prajurit TNI di seluruh Nusantara. Kami akhiri siaran TNI Menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan sampai jumpa pada siaran berikutnya. Selamat siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu.

0: tips mitigasi bencana. Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang. Usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Sering ya, bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gempa Papua edisi Jumat 3 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gempa Papua edisi hari ini dan dilengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Warta Berita Gempa Papua selengkapnya. Saya Sofia Mdubefor. Kita mulai berita pertama dari Jayapura. Pesawat perintis ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo. Hingga saat ini aparat gabungan masih terus berupaya untuk menuju ke lokasi kejadian. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
2: Sebuah pesawat perintis milik Associated Mission Aviation atau AMA ditemukan terbakar di lapangan terbang Balingga, Kabupaten Yahukimo, Kamis pagi 2 Juli 2026. Informasi tersebut dikonfirmasi oleh salah satu pesawat yang melintas di sekitar lokasi kejadian yang melihat pesawat sudah dalam kondisi terbakar. Mendapatkan informasi tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kondisi terkini dari pesawat AMA jenis Pilatus Porter PC-6 dengan registrasi PKRCY yang diketahui terbang dari Wamena dengan membawa 7 orang penumpang dan 1 pilot. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah menerima informasi dan video yang beredar, pihaknya langsung melakukan investigasi serta berkoordinasi dengan pihak maskapai. Namun hingga saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens belum dapat memastikan informasi mengenai ada atau tidak adanya korban dari insiden tersebut, sebab tim juga masih menunggu pengecekan langsung di lokasi kejadian. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dijadwalkan pada Jumat pagi, tim akan diterbangkan menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan investigasi penyebab insiden tersebut, serta mencari tahu apakah ada korban dari peristiwa tersebut.
3: Kita telah mendapatkan berita, tentunya berita ini juga telah beredar di masyarakat ya. Ada sebuah rekaman dari udara, ada sebuah pesawat terbakar di ujung landasan. Kita mencoba menginvestigasi, ternyata betul itu kejadian ada di daerah Kabupaten Yahukimo, kurang lebih 64 kilo dari Yahukimo. Kita mencoba melakukan investigasi, berkoordinasi dengan maskapai, sampaikan bahwa sana jalur penerbangannya adalah dari Wamena menuju Balinggama. Dari Wamena, Balinggama, Balinggama balik lagi ke Wamena. Dan betul memang kejadian tersebut terjadi. Namun, untuk hal-hal lainnya, seperti korban dan penumpang yang selamat, kita masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Belum ada jalan yang terbuka, satu-satunya transportasi ke daerah tersebut hanya melalui bandara perintis ini, Balinggama ini. Kami sudah mapping, ya, menginventarisir kejadian tersebut dan mempersiapkan langkah-langkah. Insya Allah dimungkinkan besok kita akan ke lokasi.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, sesuai dengan manifest, pesawat tersebut dipiloti oleh Nicholas Gosselin, warga negara Amerika Serikat, serta membawa 7 orang penumpang. Namun hingga berita ini disiarkan, pihaknya belum bisa memastikan kondisi pilot maupun seluruh penumpang. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, Satgas Damai Kartens juga sedang mendalami adanya dugaan keterlibatan dari kelompok kriminal bersenjata. Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui olah tempat kejadian perkara, pengumpulan alat bukti, dan pemeriksaan saksi.
3: Belum bisa dipastikan, karena kita sendiri belum bisa kontak dengan orang ataupun masyarakat yang ada di lokasi tersebut. Terkait dengan jauhnya jarak, tidak ada sarana komunikasi yang bisa tembus ke sana. Penumpangnya sejumlah 7 orang, dari manifest penumpang yang kita dapat dari maskapai tersebut. Satu dipiloti oleh warga negara US, ya, warga negara Amerika, pilotnya. Rutenya Wamena, Balinggama, Balinggama kembali ke Wamena. Motif, ya kemungkinan besar kalau memang dugaan kita kepada kelompok kriminal bersenjata, berarti motifnya adalah ingin menunjukkan kepada dunia eksistensinya mereka, serta mencari perhatian ya, dan nggak punya Tuhan.
2: Untuk penanganan awal, Satgas Operasi Damai Kartens menghadapi sejumlah kendala, diantaranya akses menuju ke lokasi yang hanya dapat ditempuh menggunakan pesawat udara, sebab lokasi lapangan terbang Balingga yang berada di ketinggian sekitar 2.292 meter di atas permukaan laut, serta faktor cuaca turut menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang akan menuju ke lokasi. Terkait dengan itu, Satgas Operasi Damai Kartens memastikan akan terus melakukan penyelidikan. Aparat juga akan mengedepankan proses penyelidikan secara profesional dan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait lainnya untuk mengungkap penyebab insiden sekaligus memastikan keamanan aktivitas penerbangan perintis dan masyarakat di wilayah Papua Pegunungan. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Selanjutnya dari Biak, resmi dibuka Festival Biak Munara Uampasi 2026 masuk agenda nasional Karisma Event Nusantara. Berikut laporan Ririn Arini dari RRI Biak.
4: Perhelatan Akbar Budaya dan Pariwisata Kabupaten Biak Numfor, Festival Biak Munara Uampasi FBMW 2026 resmi dibuka di venue utama Gelanggang Remaja Lapangan Cendrawasih Biak Senin 1 Juli 2026. Pernyataan pembukaan disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor, Markus Oktavianus Mansnebra, dan kegiatan tahunan ini kembali mengukuhkan posisi Biak Numfor dengan masuknya FBMW ke dalam daftar agenda nasional Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dalam sambutannya sekaligus pernyataan pembukaan resmi, Bupati menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, serta seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Pencapaian masuknya FBMW ke Karisma Event Nusantara adalah bukti kerja keras bersama sebagai langkah dalam memajukan pariwisata daerah. Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengumumkan rencana besar ke depan. Pada Bulan Budaya Nasional Oktober 2026, Biak Numfor akan menjadi tuan rumah karena Festival Budaya Kawasan Pasifik. Acara ini direncanakan melibatkan negara-negara Pasifik seperti Papua Nugini, Fiji, dan Selandia Baru.
5: Inilah momen untuk kita menunjukkan bagaimana kita yang ada di Sairen bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa, tetapi kita memiliki alam laut yang luar biasa, alam pesisir yang luar biasa, identik dengan budaya pesisir kita, Sairen. Festival ini menunjukkan kepada dunia luar bahwa dia memiliki kekayaan adat istiadat yang eksotis, unik, dan syarat dengan nilai-nilai kearifan lokal. Tentunya ini sejalan dengan upaya-upaya kita bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di bidang pariwisata. Pariwisata merupakan sektor unggulan bersama dengan sektor perikanan, diharapkan menjadi lokomotif ataupun penghelat dalam perekonomian di Kabupaten Biak Numfor dan juga kabupaten-kabupaten yang ada di kawasan Sairen.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Biak Numfor, Turbayoni Dengahubun melaporkan pelaksanaan FBMW 2026 mengusung tema Elok Alamku, Pesona Budayaku. Tema ini bermakna inklusif, berkelanjutan, sekaligus mendorong kemajuan UMKM dan revitalisasi budaya lokal demi kesejahteraan masyarakat. Tahun ini tersaji 13 rangkaian acara wisata budaya dan wisata minat khusus dengan 4 event baru hasil inovasi berbasis standar Karisma Event Nusantara.
6: Festival Biak Munara Uampasi tahun ini merupakan representasi dari Provinsi Papua dalam Karisma Event Nusantara dan semakin istimewa karena dukungan dan kehadiran kita semua secara khusus bagi wisatawan baik mancanegara dan domestik yang menjadikan Biak sebagai destinasi wisata pada saat perhelatan Festival Biak Munara Uampasi tahun ini. Terima kasih untuk support system yang yang luar biasa yang diberikan dan terbangun sampai dengan saat ini.
4: 13 event unggulan yang ditampilkan dalam Festival Biak Menara Wampasi 2026 pada 1 hingga 7 Juli 2026 yaitu Parade Perahu Tradisional di Pantai Anggopi menampilkan 17 perahu Mansusu dan Wairon dengan ritual budaya diikuti 77 orang. Parade War dan Suling Tambur melibatkan 24 sanggar seni dan 6 grup suling tambur, total peserta sekitar 900 orang. Parade Yospan diikuti 15 kelompok pelajar SMP dan SMA dengan total 180 peserta. Apen Bieren, pertunjukan budaya khas dari Kampung Bosna Braidi, Distrik Yawosi dengan 34 seniman. Snapmor di Kampung Nurwar, Distrik Oridek dihadiri kurang lebih 1.500 hingga 2.000 orang, lengkap dengan tarian war, musik, dan UMKM lokal. Eksotika Tour, jelajah sejarah Goa Jepang, Perang Dunia II, dan keindahan air terjun Wapsdori. Pada Edo Island Tour di Pulau Owi, diikuti 134 peserta dari dalam negeri hingga Jerman dan Selandia Baru. Run Tours di Pulau

0: selama 7 hari diisi 288 seniman dengan tema harian beragam. Ririn Arini melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kodam 17 Cendrawasih menggelar karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat untuk tahun anggaran 2026 di wilayah Papua Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ketahanan wilayah melalui pembangunan sarana fisik dan kegiatan sosial kemasyarakatan, sekaligus mendorong semangat gotong royong serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Berikut kita simak laporan dari RRI Merauke bersama Dwi Juniarti.
2: Pangdam 24 Mandala Trikora Mayjen TNI Fritz Willem Pilamonia dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Kapok Sahli Pangdam 24 Mandala Trikora Brigjen TNI RD Eko Wijayanto Arif mengatakan karya bakti merupakan wujud nyata kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat melalui semangat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Dikatakan program ini tidak hanya berorientasi pada komponen fisik, tetapi juga membangun semangat gotong royong, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong percepatan pembangunan di wilayah Papua, khususnya di daerah Merauke. Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan. Momentum ini juga sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkokoh nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan semangat persatuan.
3: Kegiatan ini merupakan bagian dari program Angkatan Darat bersama dengan Kementerian Pendidikan dalam rangka untuk mensinergikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan ini ada beberapa renovasi yang dilakukan, yang dilaksanakan ada renovasi sekolah, laboratorium, dan beberapa fasilitas umum yang nantinya bermanfaat bagi masyarakat. Ini merupakan bagian yang disinergikan, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pendidikan, terutama juga terkait dengan renovasi-renovasi tersebut.
2: Untuk diketahui, pelaksanaan karya bakti skala besar tahun anggaran 2026 mulai digelar tanggal 1 Juli sampai dengan 29 Agustus 2026 atau 60 hari yang bertempat di wilayah Kodam 24 Mandala Trikora. Karya bakti skala besar ini dibagi menjadi dua, yaitu sasaran fisik dan non-fisik. Adapun sasaran fisik terdiri dari pembuatan jembatan Aramco 15 titik, MCK 11 unit, pembuatan sumur bor 9 titik, rehab sekolah 4 unit, rehab asrama sekolah 4 unit, dan rehab gereja 3 unit. Sementara untuk sasaran non-fisik berupa donor darah 500 kantong darah, kitanan massal sebanyak 25 orang, pembagian sembako 150 paket, dan makan besar bersama dengan kuota 1.000 orang yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2026. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Saudara serta pemirsa Warta Berita Gempa Papua, Anda ikuti dari Jaya RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Saudara, dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, Polres Nabire melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Rumah Julius dan Nomira yang sebelumnya tidak layak huni, kini telah diresmikan oleh Kapolda Papua Tengah. Laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
4: Perayaan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Nabire tidak hanya diwarnai dengan kegiatan seremonial, tetapi juga aksi nyata yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Polres Nabire meresmikan hasil program bedah rumah bagi keluarga Julius dan Omira yang berlokasi di Jalan Jakarta, Kelurahan Karangtumarifis, Distrik Nabire, Selasa 30 Juni 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolda Papua Tengah Brigadir Jenderal Polisi Jeremias Rontini, didampingi Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu. Hadir pula para pejabat utama Polda Papua Tengah, Wakapolres Nabire, pejabat utama Polres Nabire, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga sekitar. Program bedah rumah ini merupakan salah satu rangkaian bakti sosial menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi bukti nyata kepedulian Polri dalam membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak. Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol

0: Jeremias Rontini menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Nabire beserta seluruh jajaran, para tukang dan relawan yang telah bekerja keras menyelesaikan pembangunan rumah tersebut. Kapolda juga berpesan kepada keluarga penerima manfaat agar merawat rumah itu dengan baik sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga.
1: Saya mengira juga kehidupannya menjadi lebih baik. Saya apresiasi sepenuhnya kepada Kapolres dan jajaran, dan mungkin ada donatur yang tidak kelihatan, Tuhan akan membalas apa yang Bapak Ibu berikan pada para tukang dan relawan yang telah bekerja keras untuk mewujudkan pekerjaan ini. Tenaga dan keringat akan dicatat sebagai amal, dan pada pemerintah kampung, RTW, terima kasih atas pendataan yang diberikan sehingga kita bisa mendapat rumah yang layak, kita bisa layak juga ditinggal. Pada Bapak dan Ibu Gilis dan Wira, saya pesan jaga rumah ini baik-baik. Rumah ini bukan hanya tembok dan atap, ini adalah amanah dari masyarakat, dari kami, pihak Kristen yang telah melakukan jaga rumah ini. Dan isi rumah ini dengan doa dan harapan serta pendidikan yang baik untuk masa depan anak.
0: Sementara itu, Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu menjelaskan, pembangunan rumah dimulai sejak 27 Maret 2026 dan selesai menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Menurut Kapolres, rumah yang sebelumnya ditempati keluarga Julius dan Omira berukuran sekitar 6x2,5 meter dengan kondisi sangat memprihatinkan. Bangunan dalam keadaan miring, atap bocor, serta dinding yang telah lapuk sehingga tidak lagi layak dihuni. Selain membangun rumah warga, Polres Nabire juga melaksanakan rehabilitasi 27 petak asrama rekompu Polres Nabire dengan 7 unit diantaranya mengalami kerusakan berat. Kapolres menegaskan keberhasilan pembangunan rumah tersebut merupakan hasil gotong royong seluruh personil Polres Nabire bersama dukungan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap masyarakat.
2: Sementara merenovasi 27 rumah asrama dinas Polres Nabire di rekompu depan Polres, sementara pengerjaan sudah masuk 70% dari rumah ini. Ada 7 rumah yang perlu memang kita benahi, kita rampungkan karena memang kerusakan dan tidak layak dihuni.
0: Rasa haru dan syukur disampaikan Julius dan Omira selaku penerima manfaat. Ia mengaku tidak pernah membayangkan dapat memiliki rumah permanen yang layak huni. Atas nama keluarga, ia menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Tengah, Kapolres Nabire, serta seluruh jajaran Polri yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada keluarga.
3: Akan program bina rumah itu termasuk saya sendiri dapat rumah saya di Bina dan saya sangat terima kasih sekali buat semua jajaran di Kota Polisi dari Polda Papua maupun dari Polres Nabire dan Kota Kepala. Saya mengucapkan lebih banyak sekali banyak terima kasih. Sekian.
0: Pantauan RRI, rumah baru keluarga Julius dan Omira kini berdiri megah dengan ukuran sekitar 13x13 meter. Selain dibangun secara permanen, rumah tersebut juga dilengkapi dengan sejumlah perlengkapan rumah tangga sehingga siap ditempati dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
4: Selanjutnya dari Serui, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Dapur Sehat atas mengatasi stunting atau dahsyat. Pusat Informasi dan Konseling Remaja serta Mini Lokakarya Distrik Yapen Utara dan Distrik Kosiwo. Kita simak laporan Salo Ayomi dari RRI Serui.
5: Pada peringatan Hari Keluarga Nasional, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Kepulauan Yapen gelar kegiatan dapur sehat atasi stunting. Pusat informasi konseling remaja dan mini lokakarya di tingkat distrik kampung seperti di Kampung Yobi dan Sormasen distrik Yapen Utara dan Kampung Sarwandori distrik Kosiwo. Kepala Dinas DP3 AKB Yapen Rosita MPD dalam arahannya di depan peserta di Kampung Yobi dan Sormasen distrik Yapen Utara mengatakan DP3 AKB hadir untuk memberi edukasi informasi kepada ibu menyusui, ibu hamil, baduta tentang pemenuhan gizi yang baik untuk pencegahan stunting. Pada kegiatan ini pihaknya menyediakan 35 bahan makanan seperti sayur, daging, buah-buahan, bumbu yang diolah untuk diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta.
6: Saya datang bersama-sama dengan ibu-ibu kader semua, baik kader dasyat, tapi juga kader TPK yang sama-sama akan bekerja untuk memberi makan kepada ibu hamil menyusui anak baduta. Nah, mungkin dari kader TPK selalu melakukan pendampingan bersama-sama dengan 3B, tetapi kalau kader dasyat yang baru bergabung, ini bagian yang mungkin baru pertama kali. Kalau hari ini kita datang dengan 35 bahan makanan, ya, di dalamnya ada bumbu, ada beras, ada telur. Nah, semua ini nanti mama kader dasyat tapi juga kader TPK akan sama-sama bekerja mengolah makanan yang akan disiapkan dan diberikan kepada 3B. 3B itu apa ya? 3B, ibu hamil, ayo sama-sama, ibu hamil, ibu menyusui anak baduta. Mama dong ingat baik-baik, karena orang ini yang harus kita kasih makan.
5: Kegiatan dasyat dapur sehat ini dilaksanakan juga di Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo. Kepala DP3 AKB Rosita di depan peserta menjelaskan, bahan makanan yang diberikan mengandung gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Tujuannya adalah agar ibu-ibu mengetahui makanan berupa sayur, buah-buahan, daging yang pantas dikonsumsi selama masa kehamilan, menyusui, bahkan kepada baduta.
6: Ada karbohidrat, ada protein yang juga langsung diberikan kepada adik. Tinggal diolah. Kalau tiap hari mulai dari pagi sampai sore bikin bubur ayam, kira-kira orang suka tak nanti dong bosan. Iya. Jadi minimal kalau dosu pagi bubur ayam atau pagi kacang hijau. Ini ada kacang hijau nih ya. Kacang hijau juga harus dikelola dengan baik. Begitu.
5: Kegiatan dapur sehat atasi stunting, dasyat, pusat informasi konseling remaja dan mini lokakarya di tingkat distrik dan kampung, seperti di Kampung Yobi dan Sormasen, distrik Yapen Utara dan Kampung Sarwandori, distrik Kosiwo, mendapat perhatian peserta. Rosita berharap setelah kegiatan dapat mendorong ibu-ibu untuk mulai menyiapkan makanan yang bergizi seimbang bagi keluarga untuk pencegahan stunting. Harapannya informasi berupa edukasi hidup sehat bersih, gizi seimbang dapat menolong masyarakat. Salo Ayomi melaporkan.
4: Berita terakhir dari RRI Bovendigul. Bupati Bovendigul melantik pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar masa bakti 2026-2030. Pelantikan ini diharapkan memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan daerah. Berikut laporan Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.
7: Bupati Bovendigul Roni Ombas secara resmi mengukuhkan dan melantik jajaran pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar Kabupaten Bovendigul masa bakti 2026-2030. Kegiatan berlangsung di Sekretariat IKBM Kilometer 4 Tanah Merah. Berlangsung meriah dan penuh nuansa kekeluargaan. Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Selatan bersama rombongan jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, toko adat, toko masyarakat Bugis Makassar, perwakilan organisasi kemasyarakatan, serta ratusan warga Bugis Makassar yang selama ini menetap dan berkontribusi di berbagai sektor kehidupan di Kabupaten Bovendigul. Suasana semakin semarak dengan penampilan seni budaya khas Sulawesi Selatan sebagai bentuk pelestarian budaya leluhur. Bupati Roni Omba menyampaikan apresiasi kepada keluarga besar Bugis Makassar yang telah menjadikan Bovendigul sebagai rumah kedua dan ikut mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat Bugis Makassar selama ini berperan dalam berbagai bidang mulai dari perdagangan, jasa, pertanian, hingga sektor sosial kemasyarakatan. Ia menegaskan bahwa pelantikan dan pengukuhan pengurus bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum memperkuat organisasi, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan sinergi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
8: Kita hidup berdampingan, bekerja, dan berlanjut masa depan. Kehadiran masyarakat Bugis Makassar di Kabupaten Bovendigul selama ini telah memberikan kontribusi nyata yang sangat baik dalam berbagai bidang kehidupan, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, maupun pembangunan daerah. Semangat kerja keras, gotong royong, dan nilai kebersamaan yang dijunjung tinggi menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mendukung kemajuan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang kita cintai bersama. Ikatan keluarga Bugis Makassar yang berada di Tanah Merah Kabupaten Bovendigul dapat terus menjadi wadah pemersatu, memperkuat rasa kekeluargaan, menjaga nilai-nilai budaya, serta membangun hubungan yang harmonis dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Bovendigul. Selamat menjalankan amanah kepada Ketua dan seluruh pengurus Ikatan Keluarga Bugis Makassar Tanah Merah Kabupaten Bovendigul periode 2026-2030. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan menyertai kita sekalian.
7: Bupati juga berpesan agar pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjadi perekat persatuan dan internal organisasi, sekaligus membangun hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun latar belakang. Ia mengajak seluruh keluarga besar Bugis Makassar untuk terus berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan daerah, menjaga ketertiban, dan mempertahankan semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Bovendigul, Agustina Juniarsi melaporkan.
4: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Gempa Papua malam hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Sofia Mnubifar mewakili kerabat kerja yang bertugas dan juga tim redaksi Warta Berita Gempa Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.
9: Telah kita ikuti Warta Berita Gempa Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Oke.
6: Oke.
5: Oke.
7: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

jadi takdirmu. Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran.

0: Udara di sini segar ya. Jarang-jarang loh kita bisa merasakan suasana seperti ini.
1: Yoi, bagai dapat lotre.
0: Hirupan udara segar yang seketika masuk ke tenggorokan hingga ke paru-paruku ini membawaku merasakan sesuatu yang seakan pernah terjadi. Dejavu?
1: Hey, lagi mikirin apa sih?
0: Ngagetin saja kamu.
1: Kok tiba-tiba merinding gini ya? Sudahlah.

0: Jalan kamu cepet juga ya.
1: Kita di sini punya tujuan penting.
0: Menikmati keindahan alam juga boleh kan?
2: Mei, awas! Mei, kamu gak apa-apa kan?
1: Gak apa-apa, hampir saja.
2: Syukurlah.
1: Mengapa burung-burung itu terbang tidak karuan?

0: aneh. Hujan sama sekali tidak turun. Tetapi kenapa petir saling menyambar seakan-akan...
1: Arya, kita harus segera pergi dari tempat ini. Ayo!
0: Kemarikan tanganmu, Mei. Jangan sampai kita terpisah di situasi genting seperti ini.
1: Iya. Aku sudah tidak kuat lagi, Arya. Aku sudah tidak kuat.
0: Jangan menyerah dulu. Kita harus segera pergi menjauh dari tempat ini, Mei.
1: Tapi saya sudah tidak kuat lagi, Arya. Nafasku sepertinya sudah akan habis.
0: Apapun kondisinya, kita tidak boleh menyerah, Mei. Kita harus tetap semangat dan optimis. Kamu pasti bisa, Mei.
1: Tenagaku berbeda dengan kamu, Arya.
0: Pria maupun wanita, semuanya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Ayo, Mei. Kamu pasti bisa, Mei. Kita harus segera meninggalkan tempat ini, Mei. Angin kencang itu semakin dekat dengan kita. Ayo, Mei.
1: Sungguh, Arya. Saya gak mampu lagi.

kepalaku. Sakit. Apakah itu tadi ketika kami berlari, kami akhirnya terperosok di sungai kecil ini. Saya dan Mei. Mei. Oh iya, di mana dia? Mei. Mei. Mei, di mana kamu, Mei? Mei. Mei. Di mana kamu, Mei? Betapa bodohnya. Mengapa tidak sekalian saja tanganku dan tangannya diikat dengan tali saja, agar kami tidak sampai berpisah di tempat yang tidak kami kenal ini. Mei, di mana kamu, Mei? Di mana kamu, Mei? Apa yang harus kukatakan pada orang

0: kamu, Mei. Pada teman-teman kita, pada semuanya. Kamu di mana, Mei? Mei! Astagfirullah, Mei. Sini kamu rupanya, Mei. Syukurlah. Syukurlah kamu tidak apa-apa, Mei. Terima kasih, Allah.
1: Di mana kita?
0: Sepertinya saat berlari tadi, kita tidak sadar, Mei. Kita terperosok jatuh ke dalam sungai ini. Untunglah sungai ini kecil dan arusnya tidak deras, Mei.
1: Lantas, angin itu dan semua fenomena aneh yang kita temui.
0: Entahlah. Tetapi mungkin saja saat ini kita sudah aman.
1: Astagfirullah. Meskipun kita lolos dari terjangan angin kencang yang begitu aneh, tetapi kita juga akan tidak aman jika sampai tersengat oleh sengatan lebah ini.
0: Haruskah kita berlari lagi?
1: Percuma saja, Arya. Mereka lebih cepat dari kita.
0: Lantas apa yang harus kita lakukan saat ini, Mei?
1: Kita cuburkan diri kita kembali ke dalam air.

0: Suara lebah itu tepatnya sudah tidak terdengar lagi. Apakah kita sudah aman, Mei?
1: Arya, lihat di sana.
2: Oh, angin kencang lagi.
1: Apa yang harus kita lakukan kali ini?
2: Tidak ada jalan lain. Kita harus kembali mengeluarkan kemampuan kita untuk berlari, Mei.
1: Arya, kecepatan lembah untuk memburu kita sudah tidak mungkin menjadi tandingan kita. Apalagi angin kencang ini.
2: Lantas menurut kamu, kita hanya harus berdiam diri saja? Setidaknya kan kita sudah berusaha, Mei. Hasil akhirnya tidak akan disesali, Mei.
1: Baiklah, hitungan ketiga, kita lari bersama. Satu, dua...
2: Kelamaan!
1: Bukankah tempat ini...
0: Tidak mungkin. Tempat apa ini?
1: Tempat ini adalah...
2: Kita seakan berada di sebuah negeri. Di atas awan.
1: Maksud kamu, Lolai di daerah Toraja?
2: Kamu ini apa-apaan sih, Mei? Di situasi genting saat ini, kamu masih bisa bercanda.
1: Yang bercanda siapa? Kamu sebut negeri di atas awan. Ya, seingatku, letaknya itu ya di Lolai, Toraja.
2: Sekarang, buka matamu lebar-lebar dan lihat sekelilingmu. Kita sedang berada di atas tebing dan dikelilingi oleh awan. Kita juga tidak tahu apakah ketika kita melompat, kita akan selamat. Dan jika kita
1: tetap di sini, kita juga tidak tahu apakah akan selamat dari terjangan angin kencang itu. Lalu apa yang harus kita lakukan?
2: Masih ingat perkataanku tadi?
1: Iya.
2: Setidaknya kita sudah berusaha. Hasil akhir ditentukan oleh Sang Pencipta. Genggaman tangan kita jangan sampai terlepas, Mei. Kita akan sama-sama lalui kejadian aneh ini.
1: Kamu siap?
2: Iya. Hitungan ketiga, kita lompat bersama ya. Satu, dua.
1: Kelamaan, kita lompat sekarang. Aduh, sakit. Rombongan sapi. Kok bisa?
2: Kamu?
1: Kamu? Sepertinya wajahmu familiar. Kita pernah ketemu di mana ya? Mimpi.

Ya baik, selamat malam pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing. Ya, kembali lagi saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di tutup siar nanti ya di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Ya, pendengar, untuk menambah ruang informasi dan wawasan Anda, kami hadirkan kembali satu informasi yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Tiga armada evakuasi jenazah pilot Amerika Serikat korban KKB. Pendengar, Kepala Penerangan Kops TNI HBMA Letkol Infantri Wirya Artadiguna mengatakan saat ini tiga armada kesatuan pengamanan dikerahkan untuk mengevakuasi jenazah pilot berkebangsaan Amerika Serikat Nicholas F. Goslin yang dibunuh oleh kelompok kriminal bersenjata di Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pendengar, tiga helikopter dikerahkan untuk mengevakuasi jenazah korban berusia 29 tahun yang merupakan pilot dari PT Associate Mission Aviation atau AMA. William mengatakan pilot berkebangsaan Amerika Serikat itu meninggal karena ditembak anggota KKB. Namun, untuk memastikannya masih menunggu informasi dari tim. KKB selain menembak pilot Nicholas F. Goslin juga membakar pesawat jenis Pilatus bernomor penerbangan PKRCY yang setibanya di lapangan terbang Balinggama dengan membawa 7 penumpang dari Wamena. Pendengar, ketujuh penumpang pesawat AMA tujuan Balinggama yaitu Eston Sobolim, Klunang Sobolim, Tony Balingga, Elina Sobolim, Ona Sobolim, Lisenia Balingga, dan Fainche Amo Hoso. Dengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari laman resmi Antara Papua tentang tiga armada yang mengevakuasi jenazah pilot Amerika Serikat korban KKB. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda.

Baik, pendengar masih dari Jalan Patimura 96,4 FM Pro 1 Serui masih mengudara di ruang dengar Anda di pukul 20.43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id, informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Harmoni Budaya Promosi Wisata Kuliner Noken Khas Yapen. Pendengar, Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Yapen terus mendorong pengembangan sektor pariwisata dan UMKM. Yapen secara aktif dengan menyelenggarakan Harmoni Budaya, kegiatan ini dibuka Penjabat Sekretaris Daerah Yapen, Chief Rianus Justus Mambai SPD MSI, yang menghadirkan pelaku UMKM Yapen pada hari Jumat 3 Juli 2026. Pendengar, Lenor C. Aronggiar mengatakan, kelompok Madian Kampung Bandawa hadir mengikuti Harmoni Budaya dengan menjual hasil kerajinan seperti noken khas Papua yang terbuat dari tali dengan berbagai motif mahkota, hiasan dinding. Harmoni Budaya ini menjadi ajang bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah mempromosikan hasil kerajinan mereka kepada masyarakat umum, juga untuk meraup pundi-pundi rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pelaku UMKM mengapresiasi kegiatan Harmoni Budaya yang dilaksanakan. Mereka berharap untuk kegiatan semacam dapat ditingkatkan dengan mendapat perhatian Pemda untuk adanya galeri bagi pelaku UMKM untuk menampung hasil kerajinan. Pendengar, melalui Harmoni Budaya mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah di Yapen mempromosikan hasil kerajinan tangan mereka kepada masyarakat umum, juga untuk meraup pundi-pundi rupiah demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Harmoni Budaya ini menghadirkan pelaku UMKM seperti perajin noken khas Papua, pembatik, ukiran, makanan khas Papua seperti sagu porna maupun cemilan keripik dari bahan lokal yang ada di Yapen maupun kopi khas Yapen, kopi Ambai Diru. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id tentang Harmoni Budaya Promosi Wisata Kuliner Noken Khas Yapen. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Pukul 20.45 menit waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi seluruh pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Baik Anda yang baru saja akan memulai aktivitas Anda di malam hari ini ya, para petugas pegawai operasional yang tetap bekerja di malam hari, kami ucapkan selamat menjalankan tugas Anda dengan penuh semangat. Juga bagi Anda ya, pedagang-pedagang yang menjajakan dagangannya di malam hari ini, kami doakan semuanya boleh laris manis dan mendatangkan rezeki yang melimpah bagi Anda dan keluarga. Ya, kami juga ucapkan nih selamat malam, selamat beristirahat ya bagi pendengar setia yang sudah akan melepas lelah penat Anda dengan beristirahat di malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Bagi Anda yang masih setia memonitor siaran program 1 RRI Serui, kami ucapkan terima kasih dan selamat mendengarkan siaran kami.

Ya, baik pendengar setiap program Satu dari Serui, kami sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Nah, dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blue Ray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Interest akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan Kang BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. patuhi itu. Kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi Pusat Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana di Kabupaten maupun di Provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program.

0: Pak Presiden, semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
1: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
2: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
1: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Agajaya Bijaksana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
4: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
4: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
5: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendi Taksman RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
6: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
7: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk maju pendataan kita.
8: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus, Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi, Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
7: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Betul. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
8: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama

0: pertama untuk sensus ekonomi 2026. Beberapa waktu lalu, Bupati Kudus Samani Intakori sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
1: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
0: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini, di Teheran bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana yang diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nira Abdul Tiloli, Pro TK RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya, baik, selamat malam pendengar setiap program 1 RRI Srui. Di mana saja Anda berada, pukul 21 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar Pro 1 Srui kembali dengan acara Ruang Rindu edisi Jumat 3 Juli 2026. Ya, pendengar, di acara Ruang Rindu ini Anda dapat berpartisipasi ya di line telepon kami 0983 32999, juga WhatsApp kami 0821 9091 6761. Ya, Anda dapat menyampaikan salam-salam Anda, atensi-atensi khusus Anda buat orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja berada. Tentu saja Pro 1 Srui siap menyambungkan atensi-atensi Anda via udara. Juga Anda yang ingin merequest lagu ya, boleh saja. Untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini bersama orang-orang terkasih Anda, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

Ya, pendengar Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Jumat 3 Juli 2026 akan menemani ruang dengar Anda hingga di pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar di mana saja Anda berada ya, yang saat ini sedang mengakses siaran kami, Anda dapat bergabung di acara Ruang Rindu untuk menyampaikan salam-salam Anda, juga ucapan-ucapan spesial Anda ya. Ya, mungkin ada yang mau menyampaikan pesan-pesan khusus Anda bagi orang-orang terkasih, tersayang. Mungkin itu teman, saudara, kenalan, atau yang sedang Anda rindukan, boleh saja. Bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Jumat 3 Juli 2026, di line telepon kami 0983-32999 via WhatsApp 0821-9091-6761. Boleh saja dibarengi dengan requestan Anda ya, lagu-lagu yang Anda sukai untuk menemani ruang dengar Anda, aktivitas atau istirahat malam hari Anda, boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon juga WhatsApp kami

Ya, kami juga mengucapkan selamat malam ya, selamat beraktivitas juga mungkin beristirahat bagi pendengar setia Pro 1 RRI Seru ya, yang biasa bergabung di acara-acara yang disiarkan oleh Pro 1 Serui yang ada di Kabupaten Sejuta Bakawaropen sana ya, ada Bung PTK dan keluarga juga di Kabupaten Kepulauan Yapen ya, dari ujung punggul ujung. Ya, terlebih khusus ya kami mau sapa yang biasa bergabung nih di seputaran Yapan Mantembu sana. Ada Mamit, ada Wawing, juga ada ya Putri Lembata ya. Mohon maaf saya sedikit lupa nih karena sudah lama tidak gabung, jadi ini Itin agak lupa nih Putri Lembata. Ya, juga yang punya kampung harapan sana, ada Maven, juga ada laki-laki seribu bakau yang ada di Timika sana, ada Putra Kamoro. Mungkin sudah dari Jawa ya, sudah kembali ke Timika. Kalau lagi monit bisa gabung nih Putra Kamoro. Dan yang punya kota jeruk sana, ada Bung X dan keluarga ya. Selamat malam Bung X, selamat beraktivitas. Juga di seputaran Kodam sana, alias Konti Dalam, ada Paman Roni di sana ya. Selamat malam buat Paman Roni dan keluarga yang ada di Kodam sana. Kalau lagi monit bisa bergabung ya Paman Roni.

Ya, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, sambil menantikan atensi-atensi Anda baik via telepon juga via WhatsApp di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Jumat 3 Juli 2026. Kami hadirkan satu tembang manis dari Vicky Salabor untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Ya, mungkin untuk Anda ya yang lagi menantikan kabar dari orang-orang terkasih tersayang Anda, boleh saja. Apa kabar sayang dari Vicky Salabor spesial untuk Anda?

Ya, pendengar pukul 21 lewat 47 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Jumat 3 Juli 2026. Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi manis Anda, baik via telepon di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda yang mau berkirim-kirim salam, berkirim-kirim kabar kepada orang-orang terdekat Anda, terkasih, tersayang Anda ya. Mungkin itu saudara, teman, kenalan, atau orang-orang spesial Anda via udara. Ya, langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-32999 via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda ya, dan kami akan hadirkan untuk menemani ruang dengan Anda di malam hari ini. Halo. Ya, sayang sekali terputus ya buat penelpon pertama yang sudah akan ya bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, boleh dicoba kembali ya di line telepon kami 0983-32999. Ya, juga buat Anda yang ingin masuk jalur WhatsApp, boleh saja langsung di 0821-9091-6761. Ruang Rindu Pro 1 Serui masih menantikan atensi manis Anda untuk berkabar-kabar ya dengan orang-orang terkasih, tersayang Anda di mana saja berada.

Ya, bergerak sambil menantikan atensi-atensi manis Anda di acara Ruang Rindu Pro Satu Seru di malam hari yang ya cukup sendu ya untuk membagikan kabar-kabar Anda via udara. Ya, kami hadirkan, kami sampaikan ya untuk jadwal pertandingan Piala Dunia yang akan disiarkan langsung oleh Pro 3 dan dirilai Pro 1 RRI Serui di hari Sabtu 4 Juli 2026. Ya, pendengar yang akan bertanding di pukul 3 waktu Indonesia Timur dini hari adalah Australia dan Mesir, dan di pukul 7 waktu Indonesia Timur yang akan bertanding adalah Argentina dan Tanjung Verde. Dan juga di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur akan bertanding tim Kolombia dan juga Ghana. Pertandingan-pertandingan tersebut dapat Anda ikuti melalui siaran langsung yang kami hadirkan melalui 96,4 FM Pro 1 Serui. Ya, pendengar sekalian, 21 lewat 50 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Jumat 3 Juli 2026.

0: Ya, pendengar sambil menantikan atensi Anda, kami mau sapa-sapa nih pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang ada di seputaran Kampung Harapan sana ya. Ada Bapak Barangkea alias laki-laki seribu bakau ya. Selamat malam buat laki-laki seribu bakau, selamat beraktivitas di malam hari ini. Yang ada di seputaran Banawa sana ya, ada Bapak Sam dan juga keluarga, kami ucapkan selamat malam, selamat beraktivitas. Yang punya kaki gunung Kijoni, ada Bapak Otis sekeluarga, selamat malam. Juga di seputaran Turu sana, ada Bapak Kansai dan keluarga. Juga di Tugu Perahu, ada Pendeta Wamea. Dan di seputaran Jamaika, Jalan Maria di kampung sana, ada Putra Ansina dan keluarga, selamat malam ya. Juga ada Bapak Denny Gomar dan keluarga, kami ucapkan selamat malam ya buat Pak Denny Gomar dan keluarga. Juga di seputaran Konti sana nih, sudah jarang bergabung ya, ada Opa Zet Rumbi dan keluarga, selamat malam buat Opa Zet dan keluarga. Ya, yang punya kompleks SMP YPK sana ya, ada Bapak Guru Ansaka dan keluarga, selamat malam, selamat beraktivitas. Juga yang punya kando dalam alias kadal ya, ada Bapak Ayomi dan keluarga. Waina Kawini sana, ada Bapak Kawari dan keluarga, selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, dan yang ada di kota Gudeg, Yogyakarta sana, ada Bapak Jerry Marian dan keluarga. Kami sapa selamat malam ya buat Pak Jerry dan keluarga. Dan yang punya kota Jeruk nih, yang masih dinantikan atensinya nih, ada Bung X di Nabire sana ya. Selamat malam ya buat Bung X dan keluarga. Juga di seputaran Timika sana, kota Dolar sana, ada Putra Kamoro alias Bapak Dibara dan keluarga ya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, dan di seputaran Nano Taurei sana ya, ada Bung Gat Warumi dan keluarga. Oke, selamat malam ya Bung Gat Warumi dan keluarga Warumi Aninam yang ada di seputaran Nano Taurei sana. Selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, juga buat Bung Aide Manafariri nih, sudah jarang gabung via WhatsApp nih ya Bung Aide. Oke, selamat malam saja ya buat Bung Aide dan keluarga. Ada di Kabupaten Waropen sana nih, ada Bung PTK. Wow, Bung PTK juga sudah vakum sekali nih Bung PTK. Suaranya tidak kedengaran lagi ya. Selamat malam saja buat Bung PTK dan keluarga. Yang ada di Supiori sana, ada Pastor alias Pak Sroyer nih. Selamat malam ya Pak Sroyer, selamat beraktivitas. Ya, dan yang ada di Kampung Harapan juga nih, ada yang paling spesial sekali, yang sangat dirindukan suaranya nih, ada Maven ya. Selamat malam ya buat Maven ya, kalau lagi monit bisa gabung. Oke, dan yang ada di seputaran Japan sana, spesial juga nih, ada Mamit dan keluarga ya. Selamat malam ya buat Mamit dan keluarga, kalau lagi monit bisa bergabung. Ya, di seputaran Japan juga ada Putri Lembata, ada Wawing juga ya di Mandala, Mante Bu Dalam sana, ada durian kah? Oke, kalau ada durian bisa kirim ke Pro 1. Ya, dan yang punya kota Ombak sana ya, ada Kak Esti dan keluarga. Selamat malam ya, Kak Esti dan keluarga, selamat beraktivitas. Ya, seputaran Nano Taurei ya, ada Mama Aninam Aba dan keluarga yang selalu setia monit siaran Pro 1. Selamat malam ya buat keluarga Aninam Aba, selamat beraktivitas. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam kembali dengan Bang Andi Yudhistira, Bengkulu Utara.
0: Oke, selamat malam ya buat Bung Andi Yudhistira dari Bengkulu nih, jauh-jauh. Terima kasih sudah monit Pro 1 ya, Bung Andi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tumben aja baru dibuka lagi nih ruang rindunya. Iya. Kemarin-kemarin ditunggu-tunggu, nggak ada buka. Ini gitu, jaran gitu.
0: Iya. Gimana kabarnya nih, Bung Andi?
1: Alhamdulillah baik ini.
0: Oke, alhamdulillah.
1: Mbak siapa ini?
0: Ini dengan Christine, Bung Andi.
1: Oh, Mbak Christine. Iya. Iya. Kalau cuaca ditanya di sini lagi cuacanya cemen gitu, cerah tapi mendung.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Cemen ya. Cerah tapi mendung. Wah, boleh disingkatan baru nih. Cuaca cemen nih. Wow, cerah tapi mendung.
1: Betul. Okay. Masih suasananya kan masih ini merangkap terang bulan gitu kan, merangkap terang bulan. Jadi bulannya masih gelap gitu guys. Mungkin tengah malam kalau waktu di sini wilayah barat gitu.
0: Oke. Ya, silakan Bung Andi atensinya.
1: Lagunya Mbak ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: All I is you ya. All I want is you.
0: All one is you.
1: All I want is you.
0: Ya, lagunya dari, siapa ya Bung Andi?
1: Dari Alias itu ya. Dari Alias.
0: Oke.
1: Okay. Yeah, all I want is you.
0: Oke, ini kayaknya nggak usah diputarkan nih, Bung Andi nyanyi aja nih, biar ngibur saya dengan ngibur saya dengan pendengar aja nih. Oke sih, Bung Andi akan kami carikan.
1: Ya, lagunya mendatang akan saya ringkaskan, Mbak Fem, Mbak Bet, ya.
0: Oke.
1: Terus, Bung X, Putra Seribu Bakau, Mbak Dinda ya, yang ada di Bogor, dan semuanya aja tanpa terkecuali Mbak Christine ya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Christine, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Selamat bertugas sampai di ujung acara.
0: Oke, okay, terima kasih Bung Andi.
1: You.
0: Ya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Atensi masuk via telepon dari Bung Andi Yudhistira ya, jauh-jauh di Bengkulu sana. Terima kasih ya Bung Andi sudah monit Pro 1 dan bergabung di acara Ruang Rindu. Oke, untuk requestan lagunya All One Is One You ya, kalau nggak salah ya Bung Andi ya. Oke, akan kami carikan. Ya, baik pendengar, pukul 21:58 waktu Indonesia Timur ya, di belakang Bung Andi. Anda yang mau bergabung silakan ya. Di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761.

Ya, baik pendengar, pukul 22 waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Jumat 3 Juli 2026. Ya, sambil menantikan atensi-atensi Anda baik via telepon maupun via WhatsApp di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, kami hadirkan lagu requestan ya dari Bung Andi Yudhistira di Bengkulu. All I Want Is You, dari alias spesial buat Bung Andi dan juga seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Serui, masih di acara Ruang Rindu Pro Satu Serui, edisi Jumat 3 Juli 2026. Ya, pendengar, kami mau sampaikan nih, ada atensi masuk via Messenger. Aduh, ini ada dari Paman Roni nih ya. Ya, katanya Paman Roni belum ada nomor WhatsApp-nya Pro 1. Aduh, Paman Roni, ini tiap hari saya sebut ulang-ulang terus ini. Oke, Paman Roni sudah dikirimkan ya nomor WhatsApp Pro 1-nya. Oke, Paman Roni mau request lagu dari Diana Nasution yang judulnya Benci Tapi Rindu. Oke, Paman Roni lagi benci siapa dan rindu siapa nih? Iya, buat Paman Roni dan keluarga di Kodam sana ya, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih sudah gabung via Messenger. Semoga nomor WhatsApp yang sudah terkirim, boleh nih Paman Roni bisa gabung di WhatsApp. Ya, pendengar masih di acara Ruang Rindu, Anda dapat bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Sampaikan salam-salam khusus Anda, spesial Anda ya, atensi-atensi manis Anda, buat orang-orang terkasih tersayang Anda di mana saja berada. Tentu saja, Ruang Rindu akan menampung semua dan menyampaikan kepada orang-orang tersayang Anda via udara. Dan juga Anda yang mau request lagu untuk menemani suasana malam hari Anda, aktivitas Anda bersama orang-orang spesial Anda, boleh saja bergabung di line telepon kami 0983-32999 via WhatsApp 0821-9091-6761. Ruang Rindu akan hadir hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Timur.

Ya, baik pendengar sambil menantikan atensi-atensi Anda, kami kembali nih mau sapa-sapa pendengar setiap program satu RRI Serui yang ada di seputaran Ketuapi Maria Dei sana ya, ada Bapak Stephen Aninam dan keluarga, selamat malam, selamat beraktivitas. Juga yang jauh sana nih, ada di Maumere sana, ada Bunda Ima dan keluarga, ada Bung Nasrun yang ada di Palu ya, selamat malam, selamat beraktivitas. Juga yang ada di Nusa Tenggara Timur, ada Opa ya di Soa NTT sana, juga yang ada di Jalan Patimur ada Mambet dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, di seputaran Sanggar Bakti sana ya, ada Kakak Ranbis dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas. Juga di Warari sana, ada Bapak Teo Sirami dan keluarga. Selamat malam, selamat beraktivitas.

Ya, di seputaran Kodam sana ya, selain Paman Roni, ada juga Akon ya, yang ada di Kodam sana. Selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, dan juga kami mau sapa nih, pendengar setia Pro 1 RRI Serui yang ada di Aunawaya, di Yapen Timur. Ada kakak Onavi dan juga suami tercinta ya, dari kakak Onavi yang ada di Aunawaya, Yapen Timur sana. Selamat malam, selamat beraktivitas. Ya, juga hampir ketinggalan ya. Selamat malam ya, selamat beraktivitas buat keluarga Bero Tabui Wayang Kau yang ada di seputaran Kai Boy sana, yang juga setia sekali ya mendengarkan siaran Pro 1 RRI Serui. Selamat malam ya, selamat beraktivitas.

Ya, pendengar ada atensi masuk ya via WhatsApp dari Kakak Ona ya. Iya, Kakak Ona sudah kami sapa tadi ya, Kakak Ona Via. Oh, ucapannya selamat malam ya Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, selamat malam juga ya buat Kakak Ona. Kakak Ona Vidi Aunawa Yapen Timur. Salam-salamnya buat suami yang lagi dengar Ruang Rindu. Oke, terima kasih ya. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Juga buat tetangga-tetangganya Kak Ona nih, selamat beristirahat. Dan buat kakak yang bertugas, selamat bertugas. Ya, terima kasih buat Kak Ona. Tuhan Yesus berkati selalu. Tuhan Yesus berkati juga ya buat Kak Ona dan juga suami. Requestan lagunya Sepi di Hati versi Lona Mamo. Oke, akan kami hadirkan Sepi di Hatinya ya ke Aunawai ya, Pen Timur, spesial buat Kakak Onavi dan juga suami yang ada di sana.

0: menyenangkan nih Bapak Ninam.
1: Terima kasih. Kita kayak tugas malam ini, Tuhan berkati.
0: Amin, sama-sama Bapak Ninam.
1: Bapak mau berikus lagu.
0: Oke, lagu apa nih Bapak Ninam?
1: Ini lagu apa? Lagu Tabura Voice.
0: Tabura Voice, judulnya apa ya, nih Tabura Voice?
1: Bahasa Onate.
0: Oh, bahasa Onate, oke. Okay.
1: Ya. Indai Woni Akuma.
0: Indai Woni Akuma, oke, okay, siap. Akan kami carikan ya.
1: Iya, ini lagu ditujukan kepada ibu-ibu yang sedang sibuk bercerita-cerita di depan.
0: Oh iya.
1: Keluarga-keluarga yang ada di Haridei, dengan lagu ini bisa menghibur mereka di sana.
0: Oke, siap.
1: Itu saja.
0: Iya, terima kasih buat Bapak Ninam yang sudah bergabung. Ya, baru saja bergabung ya via telepon ada Bapak Ninam di seputaran Ano Tauri sana. Requestan lagunya dari Tabura Voice ya, bahasa Onate. Indai Wonai Kuma ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Kalau salah bisa protes nih ya Bapak Ninam. Oke, atensinya buat ibu-ibu yang lagi cerita-cerita di depan rumah. Oke, semangat ceritanya ya buat ibu-ibu yang lagi cerita, juga buat keluarga yang ada di Maria Dei. Ya, buat Bapak Ninam dan keluarga di Ano Tauri, selamat malam ya. Terima kasih sudah bergabung. Ya, baik pendengar di belakang Bapak Ninam, kami masih menantikan atensi Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui melalui line telepon kami 0983329999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

Ya, pendengar pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Jumat 3 Juli 2026. Ya, pendengar, untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, kami hadirkan lagu requestan dari Paman Roni ya, ada Benci Tapi Rindu dari Diana Nasution, dan kemudian dilanjutkan lagu requestan dari Kakak Onavi di Yapen Timur sana ya, ada Sepi di Hati dari... Ya, Sepi di Hati yang dinyanyikan oleh Lona Mamo. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Edisi Jumat 3 Juli 2026, pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, bagi Anda yang ingin beratensi, kami berikan kesempatan ya untuk penelpon atau yang masuk lewat jalur WhatsApp ya, boleh saja. Langsung saja bergabung di line telepon kami 0983-329-999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, Anda yang ingin beratensi via WhatsApp juga telepon, yang mau berkirim-kirim salam, atensi-atensi khusus Anda ya buat orang-orang spesial Anda, langsung saja bergabung di line telepon kami di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Jumat 3 Juli 2026.

Ya, pendengar pukul 22 lewat 32 menit waktu Indonesia Timur, kami akhiri acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Jumat 3 Juli dari Ruang Dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah beratensi di malam hari ini ya, baik via telepon, WhatsApp juga via Messenger. Terima kasih buat Bung Andi Yudhistira ya di Bengkulu sana sudah bergabung. Juga terima kasih buat Kakak Ona V di Aunawai ya Pen Timur sana. Terima kasih sudah gabung ya Kak Ona. Ada Paman Roni di Kodam, juga ada Bapak Aninam di Anotaurei. Terima kasih ya untuk yang sudah bergabung via telepon, juga via WhatsApp, juga via Messenger di acara Ruang Rindu Pro 1 malam hari ini. Ya, untuk menutup acara Ruang Rindu di malam hari ini, kami hadirkan lagu requestannya dari Bapak Aninam, satu lagu Onate, bahasa Onate dari grup Tabura Voice. Okay. Kami hadirkan spesial buat Bapak Aninam dan keluarga, juga semua pendengar setiap program 1 RRS RUI di mana saja Anda berada. Selamat malam dan selamat beraktivitas, juga selamat beristirahat bagi Anda yang sudah akan beristirahat.

Ya, baik pendengar setiap program satu dari Istri, di mana saja Anda berada, pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, atensi masuk ya dari kiriman via Messenger dari Paman Roni nih. Paman Roni tadi terlambat. Acara rindu ruang rindu sudah ditutup baru Paman Roni masuk. Oke, tetap ya, tidak mengurangi semangatnya Paman Roni nih. Saya tetap bacakan ya tensinya ya. Paman Roni mau sapa-sapa ya buat om-om yang lagi duduk minum di Parapara. Wow, minum apa nih? Minum kopi kah? Ya, buat om-om yang lagi duduk minum di Parapara, ada Om Sarina, ada Om Meki, ada Om Berto, ada Bapak Mesak, dan ada Om Ance. Ya, selamat malam ya buat om-om yang lagi duduk di Parapara. Ya, Paman Roni mau berpantun ria nih buat om-om yang lagi duduk di Parapara ya. Itin tolong bacakan ya. Bulan terang di Kali Buaya, timbul kusangka buaya, padahal itu buaya. Wow. Ini Paman Roni judul pantunnya ini buaya nih. Pantun buaya buat om-om yang lagi minum di Parapara. Ya, requestan lagunya Julio Aiwawurai. Siap, akan kami hadirkan spesial buat Paman Roni dan juga om-om yang lagi bersanteria di Parapara. Ya, juga baru saja ya ada dengan telepon masuk ya dari Bang Lei dari Kalimantan Utara, Tanah Tidung ya, Kalimantan Utara sana. Mau request lagu dari Meriam Belina untuk Sebuah Nama. Siap, akan kami hadirkan ya spesial buat Bang Lei di Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Ya, baik pendengar, Yuli Aiwawurai spesial buat Paman Roni dan juga om-om yang lagi bersantai di Parapara.

Ya, baik pendengar setiap program Satu RRI Srui, di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Pukul 23:16 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani ke ruang dengar Anda untuk sebagai perenungan ya, dan juga ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa setelah disertai dan dilindungi sepanjang hari ini, sehingga aktivitas kerja boleh kita kerjakan, kita laksanakan dengan baik dari pagi hingga malam hari ini. Ya, baik pendengar, kami sampaikan juga ya, atensi masuk nih, salam-salam dari Bang Lei ya, dari Bang Lei tadi, spesialnya salamnya buat Paman Roni. Oke, Paman Roni dapat salam dari Bang Lei di Kalimantan Utara ya, Tanah Tidung.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
4: Wow!
3: Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Baik pendengar, pukul 23 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur, program Satu RRI Serui menghadirkan renungan dan doa malam Kristiani dengan judul Kasih Malu-Malu. Ya, semoga renungan dan doa malam yang kami hadirkan boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang selalu menolong di setiap langkah kami. Kembali kami datang kepada-Mu bersyukur karena kasih, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dan saat ini kembali kami mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat, tertulis demikian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang peneliti bernama Brin Brown menyatakan bahwa ada banyak orang yang merasa malu yang disebabkan oleh karena ketakutan akan diskoneksi atau pemutusan hubungan. Misalnya orang malu terhadap situasi finansialnya, malu dengan kegagalannya, atau malu dengan masa lalunya. Semua hal itu yang dia rasakan sebagai hal-hal yang membuat dirinya malu, sebenarnya didasari oleh karena rasa takut bahwa kalau orang lain tahu, maka saya tidak akan dihargai, saya tidak akan disukai, saya tidak akan diterima. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Penyangkalannya disebabkan karena salah satunya adalah rasa malu. Dia merasa malu mengakui dirinya sebagai murid Tuhan Yesus. Dan sebenarnya rasa malu itu didorong oleh rasa takutnya. Jangan-jangan orang lain akan menyerangnya, menangkapnya. Jadi Petrus merasa insecure dengan keadaannya sebagai murid Kristus. Dan itu sebabnya dia merasa malu. Tapi syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga Petrus tetap diterima oleh Tuhan Yesus dan dikuatkan, bahkan dipakai dalam pelayanan yang luar biasa. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah kita malu mengakui identitas kita. Dalam Wahyu 2 ayat 4 ini dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Firman Tuhan dalam ayat ini berbicara tentang bagaimana seharusnya kita memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan. Yaitu kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang extraordinary, yang tidak biasa-biasa, kasih yang penuh sukacita. Ketika kita baru pertama kali menyadari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita bersyukur dan kita sungguh-sungguh meluap dalam sukacita oleh karena keselamatan yang kita terima. Kasih mula-mula itu yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Tapi seringkali saudara, kenyataannya yang ada pada kita adalah kasih yang malu-malu. Kita mengasihi Tuhan Yesus dengan malu-malu. Maksudnya adalah kita malu mengakui diri kita sebagai orang-orang percaya. Kita malu mengakui diri kita sebagai anak Tuhan. Kita malu mengakui identitas kita sebagai pengikut Kristus. Jadinya kita bukan punya kasih mula-mula, tapi kasih yang malu-malu. Inilah saudara yang jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Kita hendaknya kembali kepada kasih yang mula-mula. Jangan kasih yang malu-malu. Dimanapun kita berada, di tempat studi, di lingkungan kerja kita, dalam komunitas, jangan malu mengakui nama Tuhan Yesus. Jangan malu untuk bersaksi
Bayangkan saudara kalau ada sepasang kekasih atau taruhlah suami istri berjalan di supermarket, kemudian berjumpa dengan seseorang di tempat itu, dan orang itu bertanya, oh ini siapa? Sang suami berkata, oh ini teman saya, padahal itu istrinya. Atau sang istri yang berkata, oh itu teman saya, padahal itu suaminya. Bagaimana menurut saudara sikap yang demikian? Tentu sikap yang demikian sangat-sangat bertolak belakang dengan kenyataan. Sikap yang munafik dan seharusnya tidak demikian. Kalau kita malu dengan pasangan kita, maka kita mengecewakan dia. Kalau kita malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, maka kita mengecewakan hati Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, miliki kasih yang mula-mula, bukan kasih yang malu-malu. Kalau kasih kita saat ini sudah memudar kepada Tuhan, biarlah kembali bangkitkan kasih kita yang semula, sehingga terus berkobar-kobar di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengajar, mengingatkan kami, sehingga kami tidak berhenti dalam situasi stagnan, ataupun bahkan menurun, di mana kasih kami berkurang hari lepas hari, tapi sebaliknya kasih kami semakin bertambah. Kami tidak memiliki kasih yang malu-malu, tapi kasih yang mula-mula, yang meluap-luap dalam iman sukacita kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun kami Roh Kudus untuk semakin mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit, yang dalam pergumulan, kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kami, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi kami semua. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Mau tahu kok high berapa buat semua ini, Pak?

pendengar setia program Satu Hari Seru ini mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekaligus menutup seluruh rangkaian acara siar program Satu RRI Serui edisi Jumat 3 Juli 2026 dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.